tahun Pro 2 ngaku deh, siapa di sini yang hafal semua lagu idolanya? Rela gadang nih, gadang. Rela begadang ya nonton konser online atau aktif banget jadi fandomnya gitu. Ternyata nih teman Pro 2, jadi bagian dari fandom itu enggak cuma seru ya, tapi juga bisa berdampak baik buat kesehatan mental. Nah, sebuah studi itu bilang kalau komunitas penggemar musik bisa jadi ruang aman buat banyak anak muda, khususnya itu Gen Z. Nah, selain juga berbagi kesamaan hobi, fandom ini juga bisa ngebantu ngurangin rasa kesepian teman Pro 2 dan memberikan dukungan emosional ya. Ini juga ngebuat seseorang tuh rasanya lebih diterima. Cocok nih buat kamu yang jomblo ya teman Pro 2. Enggak dong, enggak juga ya, buat semuanya ya. Ya pokoknya musik sendiri juga emang punya efek positif. Ngedengerin lagu favorit juga bisa teman Pro 2 ya, untuk ngebantu kita. Jadi ini tuh bisa untuk membantu menurunkan stres, memperbaiki suasana hati, bahkan ini juga ngebuat tubuh kita tuh jadinya lebih relax gitu. Nah, salah satu contohnya itu datang dari Jessica Sikora, penggemar Jonas Brothers asal Amerika Serikat. Saat berjuang melawan depresi di masa remaja, dia tuh ngerasa komunitas fandom ini jadi tempat yang membuatnya itu ngerasa tetap bertahan. Dari pengalaman itu juga Jessica kemudian ini membangun komunitas daringnya untuk saling ngedukung lewat kecintaan kepada musik. Bahkan emang survei di Inggris sendiri nunjukin ya, banyak orang tuh ngerasa lebih nyaman dan lebih dipahami saat berada di konser bersama sesama penggemar ya, dibandingkan di kehidupan sehari-harinya ternyata teman Pro 2. Tapi inget ya teman Pro 2, menikmatin musik dan punya komunitas itu emang bisa jadi support system yang positif. Ya walaupun kayak gitu, kalau sekarang sedang menghadapi masalah kesehatan mental yang serius, tetap pentingnya untuk cari bantuan dari keluarga, orang terdekat, atau tenaga profesional teman Pro 2. So, ucanya masih terus sama kamu, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Masih di Spada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Uca di Spada. Diulang lagi. Dan teman Pro 2, apa kabar pagi hari ini di hari Minggu ini? Semoga kamu tetap semangat ya, karena Uca masih nemenin kamu di sini, jadi kamu harus tetap semangat, oke? Apakah kamu lagi pada beraktivitasnya CFD-an di hari Minggu ini, atau lagi punya aktivitas lain nih teman Pro 2? Udah pada makan belum nih? Jangan lupa makannya ya, sarapannya, atau nyemil-nyemil aja nih teman Pro 2. Atau juga nih coba deh kamu jujur ya, kamu tuh makan berat 3 kali sehari atau justru lebih sering ngemil sambil ngerjain tugas, kerja atau scroll media sosial gitu. Kalau kamu pilih yang kedua berarti kamu tuh gak sendirian teman Pro 2. Jadi sebuah survei itu nunjukin ya, sekitar 71% Gen Z itu lebih memilih camilan praktis dibanding makanan tradisional. Bahkan nih banyak yang ngemil 1-2 kali setiap harinya ya. Alasannya itu katanya camilan tuh praktis ya, lebih mudah dibawa kemana-mana, dan ini bisa dimakan di sela-sela aktivitas yang padat. Buat Gen Z yang jadwalnya sering penuh, apalagi nih ya, mulai dari kuliah sampai bikin konten, nongkrong, ngemil, ini pasti jadi pilihan yang fleksibel banget buat kita-kita si Gen Z ini. Uca sendiri juga suka sediain cemilan sih di tas Uca ya teman Pro 2. Selain itu katanya tas cemilan ini juga sekarang tuh udah hadir dengan banyak pilihan dan tekstur yang menarik ya. Jadi emang gak cuma enak juga, banyak juga yang nawarin kandungan nutrisinya juga lebih baik, kayak granola bar, camilan buah, atau snack tinggi protein yang mendukung gaya hidup sehat. Cemilan buah juga sekarang kayak bermacam-macam ya teman Pro 2. Sekarang juga yang lagi viral itu kan buah-buah yang kering gitu loh, buah-buahan yang kering dan bentuknya masih kayak buah, itu tuh katanya itu kan lebih sehat ya teman Pro 2. Apalagi ini kayaknya cocok buat Gen Z-Gen Z yang mementingkan kesehatannya teman Pro 2. Ya walaupun kayak gitu, jangan sampai karena terlalu sering nyemil ya teman Pro 2, kamu tuh malah melewatkan makan utama kamu gitu ya. Jangan sampai, soalnya tuh butuh, tetap butuh asupan gizi yang seimbang. Jadi ngemil boleh aja, tapi asal tetap milih camilan yang lebih sehat ya. Dan jangan lupa tetap makan utama supaya energi kamu itu tetap terjaga sepanjang harinya.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

koordinatornya ya, tapi ini juga punya kewenangan teknis yang lebih jelas dalam urusan mitigasi kesiapsiagaan sampai penanganan bencananya. Salah satu perubahan pentingnya yaitu BPBD itu nantinya dipimpin langsung oleh kepala badan. Ini tuh harapannya kalau terjadi bencana nanti proses koordinasi dan pengambilan keputusan nanti bisa lebih cepat ya, dan juga penanganan di lapangan nanti juga makin efektif jadinya. Nah, saat ini juga BPBD Kabupaten Cirebon tuh masih ngejalanin masa transisi ya, sambil menyelesaikan pembangunan gedung baru ya. Walaupun kayak gitu juga mereka memastikan untuk seluruh programnya nanti tetap berjalan, terutama menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi ya, kayak hujan ekstrim, banjir, angin kencang, sampai potensi kekeringan saat musim kemarau ya. Semoga dengan sistem yang makin kuat nanti juga masyarakat ini akan makin sadar ya tentang pentingnya mitigasi, maksudnya risiko bencana bisa ditekan dan juga penanganannya nanti semakin sigap ya teman Pro 2. So masih di sini terus, masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pilih salah satu makanan Indonesia yang paling kamu suka, kamu bakal pilih apa? Sate kah? Rendang? Nasi goreng atau malah empal gentong ya? Asli Cirebon nih teman Radua. Nah, jadi ada kabar yang bikin bangga, Indonesia tuh resmi masuk 10 besar destinasi wisata kuliner terbaik di dunia tahun 2026 versi Travel and Tour World. Ini tuh juga teman Produa. Jadi ini tuh Indonesia tuh ada di peringkat ke-10 ya, dimana ini sejajar sama negara-negara yang emang terkenal sebagai surga kuliner kayak Meksiko, Italia, Jepang, sampai Spanyol. Nah, penilaian ini tuh gak cuma ngelihat dari rasanya aja, tapi ini dari kekayaan budayanya, penggunaan rempah, makanan kaki lima, restoran, sampai pengalaman wisatawan yang nikmatin kuliner di setiap daerahnya ya. Ada juga 10 destinasi kuliner Indonesia yang jadi sorotan nih, mulai dari Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, sampai Padang. Ya, walaupun Cirebon belum masuk ke daftar itu sih ya teman Produa, kita tahu ya kalau kota ini itu punya kuliner yang gak kalah juara juga ya. Ya, kayak nasi jamblang, pal gentong, docang, sampai tahu gejrot, ini selalu berhasil bikin orang tuh balik lagi. Aduh, jadi lapar. Ya, pokoknya prestasi ini tuh bisa jadi bukti ya teman-teman berdua kalau kuliner Indonesia itu bukan cuma enak buat kita aja, tapi ini juga diakuin sama dunia. Tinggal tugas kita aja untuk nerusin, terus bangga, jaga cita rasa, dan terus ngedukung kuliner lokal nih supaya nanti tuh makin dikenal di dunia, di mancanegara ya teman-teman berdua.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
4: Ngerti Bola.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Teman produser, selanjutnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh Desi Ekawati, perkirawan Desi Ekawati dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari Minggu 19 Juli tahun 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 50 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pradua, demikian perkiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh perkirawan Desi Ekawati dari kantor BMKG Kertajati.

Tuan Pro 2 udah siap belum nih begadang buat nonton final Piala Dunia 2026? Boleh ya dukung tim favorit, boleh banget teman Pro 2. Tapi jangan lupa tetap jadi supporter yang suportif ya. Soalnya nih, serunya sepak bola ini kan bukan cuma soal siapa yang angkat trofi, tapi juga gimana sih kita nikmatin pertandingan dengan penuh rasa hormat.

informasinya benar, jangan sampai ikut nyebarin hoax ya teman Pradua, atau rumor yang belum jelas sumbernya. Karena emang pada akhirnya sepak bola itu kan tentang kebersamaan, sportivitas, dan fair play ya. Dan ini tuh menang dirayakan dengan sewajarnya aja teman Pradua, kalah juga diterima dengan lapang dada. Biar final Piala Dunia tahun ini gak cuma seru ditonton ya, tapi juga meninggalkan semangat positif buat pecinta sepak bola nanti teman Pradua.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

pecinta sepak bola saatnya bersiap ya untuk menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang ya dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola apik, serta deretan pemain muda berbakat. Dan kedua tim ini sukses ya melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan ya acara nobar, nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia, Argentina atau Spanyol. Siapa pilihan kamu? Sampai jumpa di nobar final pesta bola.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Kalau dikasih tiket liburan gratis, kamu bakal pilih ke luar negeri atau justru keliling Indonesia dulu, teman-teman Pro 2? Soalnya nih ada kabar yang bikin bangga nih ya. Pulau Komodo itu berhasil masuk dalam daftar 20 destinasi wisata terbaik dunia tahun 2026 versi BBC. Nah, destinasi kebanggaan Indonesia ini tuh bersanding ya sama berbagai tempat ikonik dunia, mulai dari Jepang, Australia, Portugal sampai Amerika Serikat. Nah, BBC juga menilai kepulauan Komodo ini tuh punya daya tarik yang luar biasa banget ya teman Pro 2, mulai dari habitat asli Komodo yang ada di Indonesia, keindahan alam Taman Nasional Komodo, sampai komitmen menjaga kawasan konservasinya. Tahun 2026 nanti juga Taman Nasional ini tuh bakal ngerayain ulang tahunnya yang ke-45 nih dengan berbagai program konservasi baru. Menarik lagi juga teman Pro 2, ada akses menuju Labuan Bajo. Ini juga semakin mudah ya dengan adanya penerbangan internasional langsung dari beberapa negara. Makanya nih, nanti wisatawan mancanegara itu tuh makin gampang ya datang berkunjung ke sini. Nah, prestasi ini jadi bukti ya kalau emang destinasi wisata Indonesia tuh gak kalah keren dibanding negara lain. Tinggal gimana kitanya aja nih ikut ngejaga kebersihan, kelestarian alam, dan jadi wisatawan yang bertanggung jawab ya. Karena keindahan Indonesia itu kan bukan cuma dinikmati hari ini ya, tapi juga untuk generasi berikutnya.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

2, kalau ngomongin liburan, menurut kamu yang paling penting itu apa? Destinasinya yang keren, harganya yang ramah di kantong, atau justru rasa aman dan nyamannya gitu? Jadi Kementerian Pariwisata tuh baru aja ngeluncurin 5 program strategis ya untuk ngebuat pariwisata Indonesia makin berkualitas, aman, dan siap bersaing di tingkat dunia. Salah satu fokusnya tuh di peningkatan keselamatan wisatawan, mulai dari edukasinya, soal keamanan destinasi ya. Terus juga ada pelatihan untuk pelaku wisata sampai pemetaan kawasan yang rawan bencana. Jadi liburan gak cuma seru, tapi juga lebih tenang gitu ya. Selain itu juga pemerintah ini terus ngedorong pengembangan desa wisata nih, supaya nanti manfaat ekonominya tuh bisa dirasain langsung sama masyarakatnya ya. Ada juga program wisata berkualitas yang ini tuh ngangkat kuliner khas, wisata bahari, wellness, hingga berbagai atraksi budaya Indonesia. Gak ketinggalan juga ada program Hidden by Indonesia. Ini tuh yang bakal ngenalin lebih banyak destinasi dan event khas tanah air ke dunia internasional. Ditambah lagi nanti dengan konsep tourism 5.0 yang ini tuh manfaatin teknologi dan kecerdasan buatan atau AI untuk memudahin wisatawan nanti ya untuk cari informasi dan menikmati layanan pariwisatanya. Dan harapan ya nih,

Dan istirahat yang cukup ya, karena nanti malamnya kan mau begadangnya buat nonton bola teman Produa. So, Canya pamit undur diri teman Produa. Tetap di sini di 97,5 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

Pro2 Hitlist. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro2, apa kabar kamu hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026? Gina kembali nemenin kamu ya siang hari ini untuk Pro2 Hitlist. So, buat kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya, langsung kasih tahu ke Gina ya. Okay.

Di tepi Lamunan Teman Pro 2. Siapa nih yang pengen request yang hari ini? Gina mulai bacain aja deh kayaknya ya. Selamat siang, ada Tia pengen dengerin lagunya Haha Sabrina Leonor ya Kak. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada juga Zulia yang pengen dengerin lagunya Remuk Angie Carvalho. Salami buat The Angie seluruh Indonesia selalu bahagia dan tersenyum katanya. Terima kasih. Ada juga siapa ini Kamiu namanya? Ada Lara, Lara pengen dengerin lagunya Fortune Cookie yang mencinta Fortune Cookie, gitu ya nyanyinya lupa lagi Gina. Terus ada Lia yang pengen dengerin lagunya Tulus Teh Hijau, salamnya buat yang lagi siaran aja. Langsung deh Gina play Tulus Teh Hijau, lagi banyak yang suka.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guglielmi. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam mengambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

kita, iya, Demam Pro 2, selamat untuk pernikahannya bersama Travis Kelce. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Seru banget, tapi emang sampai sejauh ini sih belum ada apa itu namanya update foto pernikahannya mereka ya. Aku juga penasaran sih seperti apa cantiknya Taylor Swift waktu kemarin menikah ya. Oke deh, kita request lagi ya. Kita bacain request lagi yang udah masuk di 0811 20 20 937. Ada siapa ini? Ada Shaki yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Drop Dead ya, salamnya buat siapa ini? Buat yang lagi dengerin aja. Oke. Ada juga siapa ini? Rizka. Halo Rizka. Samuel Cipta dong, Kak Gina, Jagat Rasa. Di play ya. Oke, langsung kita play.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: Kuliner Indonesia di kancah internasional kembali membanggakan nih. Kali ini ada daftar 10 destinasi wisata kuliner di dunia 2026 versi Travel and Tour World. Dan kali ini Indonesia masuk ke dalamnya. Jadi Indonesia ini ada di posisi 10 Travel and Tour World mengatakan bahwa landscape kuliner tanah air kaya karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan punya jejak sejarah panjang dalam perdagangan rempah dunia serta keberagaman budaya yang luar biasa. Di Jakarta ya misalnya, ini ada saja namanya nasi goreng, sate, gado-gado, soto, dan aneka makanan kaki lima lain. Sementara kalau di Bali, wisatawan bisa mencicipi babi guling dan juga nasi campur. Beda lagi kalau di Jogja gitu ya, ada gudeg, ada sate klatak, ada bakpia. Jadi banyak sekali ragamnya. Makanya kenapa Indonesia termasuk satu dari 10 destinasi wisata kuliner di dunia yang mantap.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026. Mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Nomor 2, tau gak kalau tren ngemil ini lagi jadi bagian dari kebiasaan masyarakat terutama di generasi Z. Kalau kata situs resmi Symrise Insight, sebuah laporan tahun 2023 menemukan 6 dari 10 konsumen Gen Z katanya lebih suka menikmati cemilan kecil dibanding makan dalam porsi penuh. Bahkan sebagian besar dari mereka ngemil setidaknya 1 atau 2 kali sehari. Dan gak cuma itu, nomor 2, survei juga bilang 71% Gen Z menganggap cemilan praktis atau on-the-go snack ini lebih mengenyangkan daripada makanan tradisional. Apakah kamu termasuk Gen Z yang 71% itu, nomor 2, lebih suka ngemil daripada makan makanan berat?
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

sama berdua. Tahu enggak sih kalau pengen mie instan sekarang udah enggak mesti pakai air panas loh, tapi kamu bisa menikmati itu di Jepang. Jauh dong, Bun. Jadi merek mie instan asal Jepang, Cup Noodle. Ini menghadirkan cara baru menikmati mie instan, yaitu bisa diseduh hanya dengan air dingin saja. Ya, jadi inovasi ini dihadirkan sebagai pilihan yang lebih praktis dan menyegarkan, terutama saat musim panas. Laporan Essential Japan bilang pengembangan produk Hiyashi Cup Noodle ini ternyata memakan waktu hingga 5 tahun. Selama proses tersebut, Nissin juga mengembangkan teknologi baru bernama Cold Rehydrate. Teknologi ini memungkinkan mie menyerap air dingin dengan baik sehingga tetap punya tekstur kenyal dan juga lembut meski diseduh dengan air tidak diseduh dengan air panas. Cara menyajikannya juga ya gampang banget ini. Seperti membuat mie instan cup pada umumnya gitu ya. Tuangkan air dingin dari kulkas ke dalam cup hingga batas yang ditentukan, terus diamkan 5 menit. Jadi deh ya, dan cukup waktu 3 menit aja untuk 3 menit aja untuk bisa 5 menit aja ya untuk bisa menikmati mie dengan air dingin ini. Di Indonesia udah ada? Kayaknya belum. Ini di Jepang.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: Kudu FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti malam, enggak, tepatnya dini hari nanti ya, akan ada final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Argentina dan Spanyol. Apakah kamu sudah siap menyaksikannya? Aku tidak siap, Gina, karena aku sendiri. Ya udah, biar kamu gak sendiri nontonnya, teman Pro 2, Gina ajak kamu untuk nonton bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Mulai nanti malam ya, jam 11 malam, sampai nanti waktunya kick off jam 2 dini hari. Kita sama-sama nonton dan dengarkan, nonton bareng Pesta Bola 2026. Tenang aja, teman Pro 2, walaupun malam-malam ada hadiah door prize yang menanti kamu. Hehe. Jadi kalau kamu belum punya temen nih buat nonton Piala Dunia, nobar di mana ya? Info P, info nobar. Gina kasih infonya. Ada di lapangan Kebumen Kota Cirebon mulai nanti malam ya, bareng sama RRI di jam 23.00 waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro 2, hari kamu enggak asik kalau enggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

0: Liga Inggris semalam sukses. Bukan semalam, tadi pagi ya gak sih? Ini mengamankan kemenangan dramatis atas Prancis dengan skor akhir 4-6 di laga sengit di Hard Rock Stadium. Dipimpin wasit Jesus Valenzuela, duel perebutan tempat ketiga ini menyajikan permainan menyerang yang memanjakan penonton hingga peluit panjang dibunyikan. Ada yang bilang sih kalau keduanya juga udah gak semangat gitu, kayak ya udahlah, orang udah gak bakalan dapat trofi Piala Dunia ini. Tapi 4-6 sih teman pro 2. Dan pencetak gol Prancis ini ada Kylian Mbappe, Bradley Barcola, terus ada Ousmane Dembele juga. Terus juga kalau dari Inggris ada Declan Rice, ada Ezri Konsa, Bukayo Saka, dan Jude Bellingham nih di menit 90+8 gitu. Jadi Inggris nih yang jadi juara 3 Piala Dunia 2026. Kalau juara pertamanya kira-kira siapa nih, antara Argentina atau Spanyol teman pro 2? Pastinya kamu bisa saksikan dini hari nanti jam 2 ya. Terus juga yang serunya lagi dari penutupan Piala Dunia kali ini, adanya penampilan dari banyak artis-artis Hollywood ya. Banyak sekali, ada Tom Cruise kabarnya. Kemarin juga sempat ada kabar Justin Bieber mau tampil juga. Kita tunggu aja deh kira-kira siapa aja penampil yang bakalan turut menutup Piala Dunia 2026.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

pamit ya, dan Gina antarkan kamu untuk dengarkan Indonesia Top 20 Nasional yang disiarkan berjaringan di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga Top 20 Mancanegara pastinya habis itu. So pastiin kamunya tetap stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik.

kesayangan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita

0: paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

dengan Sumpah Mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang

produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin

0: Ini beneran acok sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Isi ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Nah, masih sama seperti minggu lalu, that was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin kayaknya aku baru sempet buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: berbeda dengan terbelah jadi dua. Naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar? Tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: saja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: edisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laode dengan Ikron.
1: Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Adego Vinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim.

0: ada Raim La Ode dengan lagunya berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: satu jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilawan 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Dare, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: di minggu ini. Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman pro 2? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman pro 2, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman pro 2, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Jelas. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Alia Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada

0: hari ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini, sore ini yang gak ampuh yang bertugas nemenin kamu sampai dengan jam 7 di Sore Ceria. Edisi spesial, edisi menuju Nobar Debar Pesta Bola 2026. Sampai dengan jam 7 kita mulai.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, penyanyi sekaligus penulis lagu Afgan, ini bilang bahwa perjuangan beratnya ketika menjelang konser tunggal retrospektif di Jakarta International Convention Center Jakarta Pusat ya pada Sabtu malam. Dan hanya 3 hari sebelum konser berlangsung, Afgan mengaku sempat kehilangan suara akibat gangguan kesehatan. Dan di sela konser, usai membawakan lagu Jalan Terus dan Ku Dengannya Kau Dengan Dia, Afgan menceritakan kondisi yang sempat membuatnya khawatir nggak bisa tampil sama Produa. Meskipun belum pulih sepenuhnya, Afgan memastikan tetap memberikan penampilan terbaiknya untuk para penonton. Dan cegukan barusan sama Produa, Afgan kemudian menjelaskan penyebab kondisi kesehatannya yang sempat membuat suaranya hilang, teman Pro 2. Sayang banget ya. Dan di konser Afgan itu juga malam tadi, Afgan sempat memberikan tribute untuk sang sahabat yaitu Vidi Aldiano.

pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Film Baim Wong, teman Pro 2, berhasil mendapatkan 4 nominasi di FFB atau Festival Film Bandung ya. Film Baim Wong yang Angga maksud adalah film Semua Akan Baik-Baik Saja, teman Pro 2. Dan pencapaian ini dianggap Baim Wong jadi bentuk apresiasi terhadap kerja keras para pemain dan kru. Baim Wong yang bertindak sebagai sutradara menyambut 4 nominasi ini dengan penuh rasa syukur. Meskipun demikian, dia mengaku sejak awal nggak pernah menjadikan penghargaan apapun ataupun nominasi ya sebagai tujuan utama ketika menggarap sebuah film. Menurut Baim, keberhasilan Semua Akan Baik-Baik Saja masuk dalam daftar nominasi ini menunjukkan bahwa karyanya memang mendapatkan perhatian dari insan perfilman tanah air. Dan 4 nominasi itu adalah 4 pemeran utama terpuji Reza Rahardian, kemudian pemeran pembantu utama terpuji Raihanun, penata kamera terpuji Yudi Datau, dan penata artistik terpuji Alan Sebastian. Congratulations buat Baim Wong.
1: Sore Ceria

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Bola ya, saatnya bersiap untuk menyaksikan duel paling dinanti ya, selama tahun ini atau 4 tahun ini bahkan ya, juara bertahan dunia Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Kenapa dibilang baru? Karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir tahun 2010, itu Spanyol nggak pernah benar-benar bisa perform lagi di ajang Piala Dunia ini, teman-teman dua. Dan Argentina yang datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatin acara nonton dan dengar bareng final pesta bola antara Argentina berhadapan dengan Spanyol malam ini, teman Pro 2. Mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, ya, di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Terus rasain deh atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol? Siapa

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

0: Ronaldo 2, kiper timnas Argentina Emiliano Martinez ini bilang bahwa dirinya bermain sambil menahan rasa sakit akibat patah tulang jari manis tangan kanan sepanjang Piala Dunia 2026 demi membela Argentina. Martinez memilih menunda operasi yang sebelumnya direkomendasikan oleh sejumlah dokter spesialis. Martinez mengalami cedera tersebut pada 20 Mei 2026 saat melakukan pemanasan jelang final Liga Eropa bersama Aston Villa menghadapi Freiburg. Meski kondisinya belum pulih sepenuhnya, penjaga gawang berusia 33 tahun ini tetap memutuskan tampil di turnamen sepak bola paling bergengsi dunia dan tetap perform dan berhasil mengantarkan Argentina hingga ke partai final.
1: Sore Ceria.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Hule Rime. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

0: Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku swipe, aku swipe. Inilah kehidupan lumrahnya. Jika kau ada, ramainya keneng, keneng.
1: Pemro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon tepat pada pukul 17.49.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

0: Kepikiran Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar.

Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang ngaku cinta banget sama sepak bola, sekarang udah saatnya untuk bersiap menyaksikan duel paling dinanti nih ya. Juara bertahan Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, yaitu Spanyol. Kenapa Angga bilang kekuatan baru? Karena dalam beberapa edisi terakhir, Spanyol memang nggak berhasil perform ya dengan skuad-skuadnya. Pasca skuad tiki-taka era siapa ya, David Villa dan kawan-kawannya, teman Pro 2. Dan Argentina yang datang dengan tradisi juara dan pastinya dengan semangat juang yang luar biasa untuk memberikan penghormatan terakhir buat sang legenda, legenda hidupnya yaitu Messi. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi jangan lewatin acara nonton dan dengar bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol malam ini mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Kamu bisa rasain nanti atmosfer final bareng sama teman, keluarga, dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramein suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Argentina atau Spanyol? Siapa pilihan kamu? Sampai jumpa di Nobar dan dengar bareng final Pesta Bola 2026.

0: Mbappe, salam,
1: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980-an. Baru main 50-an detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Angga Ampunya harus pamit dari Sore Ceria untuk edisi hari ini. Dan setelah ini kamu akan mendengarkan Indonesia Pro Indie yang disiarkan langsung dari Studio Pro 2 RRI Jakarta. Dan jangan lupa nanti jam 11 ada Nobar dan Debar atau denger bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan Kebumen. Angga Ampunya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 waktu Indonesia Barat.

Jaga malam di Produ FM. Produ FM. Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Es coklat satu ya.
1: Jasmine tea.
0: Es coklat satu.
1: Jasmine tea dua ya.
0: Es coklat satu ya.
2: Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, diabetes mellitus adalah penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia. Dan dari tahun 2018 sampai dengan hari ini, sudah semakin banyak jenis minuman kemasan berpemanis buatan yang salah satunya mungkin kita atau keluarga kita konsumsi dengan harga terjangkau setiap harinya. Mau nunggu sampai diabetes mellitus naik jadi posisi pertama dulu baru sadar untuk menjauhi yang manis tapi jahat itu?

Jaga malam di Produ FM. Produ FM.

kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya carousel dan dikasih lirik gitu ya, artinya juga kuat-kuat

0: Masih di Indonesia Pro Indie,
1: konten, lalu
0: salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara

Indonesia Pro Indie. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Mungkin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Kita berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie, kita masih minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia.

97,5 Preduer RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Preduer. Saat tadi kamu dengerin Indonesia Pro Indie, waktunya sekarang Yaila bakal nemenin teman Preduer semuanya ya di Jaga Malam untuk hari Minggu 19 Juli 2020. Dan jangan lupa buat kamu pencinta sepak bola, saatnya bersiap ya buat nyaksiin duel paling dinanti nih. Juara bertahan dunia Argentina ini akan menghadapi kekuatan baru Eropa Spanyol dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia nih. Argentina datang ya dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau ya dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Dan kedua tim sukses ini melaju ya ke final Piala Dunia 2026 dan siap ya memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi jangan sampai lewatkan ya, nonton bareng final pesta bola Argentina versus Spanyol minggu ini ya, 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Rasakan ya atmosfer final nih bersama teman, keluarga dan sesama pencinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah saksi ya. Siapa nih yang bakal mengangkat trofi juara dunia? Argentina atau Spanyol? Siapa pilihan kamu? Yang pastinya sampai jumpa di nobar final pesta bola.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

Pre 2 tau gak sih buat kamu nih yang pengen nyaksiin langsung duel Spanyol melawan Argentina nih pada final Piala Dunia 2026, itu harus loh menyiapkan dana dalam jumlah besar. Iya, harga tiket pertandingan yang mempertemukan Lamine Yamal dan Lionel Messi itu melonjak hingga ratusan juta rupiah, teman Pre 2. Final Piala Dunia 2026 akan berlangsung ya di New York, New Jersey Stadium atau MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, Minggu waktu setempat. Dan besarnya perhatian terhadap pertemuan Spanyol dan Argentina itu membuat permintaan tiket tuh meningkat tajam loh menjelang pertandingan. Seperti dilansir dari The Sporting News, tiket termurah di Vivid Seats itu dibanderol mulai dari 8,856 US dollar termasuk biaya layanan. Dengan kurs referensi JISDOR Bank Indonesia nih sebesar 17.944 per dolar Amerika Serikatnya pada 17 Juli 2026, malah nilainya itu setara ya sekitar 158,9 juta rupiah. Dan harga di StubHub ini bahkan lebih tinggi lagi. Tiket termurah di platform ini tuh tercatat mencapai 9.504 US dollar.

8.647 US dollar atau sekitar 155,1 juta rupiah. Angka ini dilaporkan naik ya sekitar 28% dalam satu pekan aja. Dan harga tiket juga masih bisa berubah ya. Kenapa? Karena ini emang dipengaruhi ya sama ketersediaan kursi, lokasi tempat duduk, biaya platform, dan juga tingginya permintaan menjelang sepak bola, teman Pro 2. Ntar kita bakal bahas lagi ya, termasuk rata-rata pembeliannya seperti apa sih. So, teman Pro 2 always stay tuned di Pro 2.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Radio RR Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pradua. Masih ngomongin tentang harga tiket final Piala Dunia yang benar-benar di luar nurus ya. Soalnya nih Forbes bahkan menyebut rata-rata harga pembelian tiket final nih udah berada ya di atas 11.000 US dollar. Jadi jika dikonversikan dengan kurs yang sama, nilainya tuh mencapai sekitar 197,4 juta per tiket loh teman Pradua. Dan pembelian tiket termahal yang dicatat dalam laporan ini tuh mencapai lebih dari 28.000 US dollar atau sekitar 502 juta rupiah. Di sejumlah pasar sekunder lainnya juga tiket juga ditawarkan hingga 35.000 US dollar ya, tergantung nih posisi kursi dan juga layanan yang disertakan. Harga semakin tinggi untuk kategori premium ya. Associated Press itu melaporkan tiket lower bowl dan juga paket hospitality itu berada di rentang 16.000 US dollar ya, sampai hampir 60.000 US dollar lah. Dan nilai tertingginya itu sekitar 1,8 miliar rupiah untuk satu orang. Nah, tingginya harga ini perlu dibedain ya antara tiket yang awalnya dijual Viva dan tiket yang kembali beredar melalui pasar penjualan kembali. Viva juga sebelumnya memperkenalkan nih supporter entry tier seharga 60 US dollar atau ini untuk seluruh 104 pertandingan ya termasuk final. Tapi nih tiket murah ini nih hanya tersedia dalam alokasi terbatas nih buat pendukung tim nasional yang lolos dan bukan merupakan harga umum di pasar terbuka menjelang final. Jadi artinya nih keberadaan tiket 60 US dollar itu tidak menggambarkan harga yang saat ini harus dibayar mayoritas pembeli ya. Setelah tiket berharga rendah habis atau tidak lagi tersedia, penggemar tuh harus ya mencari kursi melalui penjualan terakhir, pasar resmi Viva atau di platform sekunder dengan harga jauh lebih mahal. Dan tau gak sih teman Pradua, kalau lonjakan harga final Piala Dunia 2026 itu terlihat semakin mencolok ya jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya di Qatar. Pada final Piala Dunia 2022 nih, tiket kategori 4 untuk penduduk Qatar itu dijual loh seharga 750 atau sekitar 206 US dollar. Nah, kategori ini memang dikhususkan ya bagi warga dan penduduk Qatar, tetapi tetap nih menunjukkan besarnya perbedaan dengan harga pasar menjelang final 2026. Dan perbandingan itu juga tidak sepenuhnya setara ya. Harga 206 US dollar ini merupakan harga penjualan resmi kategori khusus nih pada 2022. Sedangkan ya, angka ratusan juta rupiah pada 2026 itu banyak berasal dari pasar resell menjelang pertandingan ketika ketersediaan tiket itu sudah sangat terbatas. Reuters juga melaporkan FIFA itu menggunakan pendekatan harga dinamis ya pada Piala Dunia 2026. Jadi melalui sistem ini nih, harga itu bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar, popularitas pertandingan, dan juga ketersediaan kursi. Nah, untuk pertandingan finalnya, harga itu dilaporkan bisa mencapai 32.000 US dollar loh pada sejumlah kategori. Dan tingginya permintaan juga dipengaruhi nih sama pertemuan dua tim besar, peluang Messi kembali mengangkat trofi, serta duel generasi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal. Jadi dengan harga termurah yang sudah mendekati 160 juta rupiah, menyaksikan langsung final Spanyol melawan Argentina itu menjadi pengalaman yang hanya dapat dijangkau sebagian kecil penggemar ya. Dan bagi sebagian besar penonton, menyaksikan pertandingan dari layar televisi tetap ya menjadi pilihan paling realistis teman Pradua. Nah, kamu termasuk yang mana ini teman Pradua? Mungkin kamu masih bingung? Pengen nobar di mana? Kamu bisa langsung datang aja ke Kebumen, kota Cirebon.

0: kenapa aku belum dihapus? Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

pecinta sepak bola. Saatnya bersiap ya buat nyaksiin duel paling dinanti nih. Juara bertahan dunia Argentina ini akan menghadapi ya kekuatan baru Eropa Spanyol dalam laga puncak yang mempertemukan ya dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang ya dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau ya dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses ya melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap nih memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jadi jangan lewatkan ya acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol minggu ini ya, 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Rasakan ya atmosfer final nih bersama teman, keluarga, dan sesama pencinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasananya, dan jadilah saksi ya. Buat siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia teman pro 2, Argentina atau Spanyol? Siapa nih pilihan kamu? Jadi pastinya sampai jumpa nih di nobar final Pesta Bola teman pro 2.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.
1: Ngerti Bola.

Bet. Temen Prey di timnas Spanyol yang akan menghadapi timnas Argentina ya pada partai final Piala Dunia 2026 ya yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Senin 20 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung sengit ya. Kenapa? Karena emang kedua tim tuh sama-sama ya mengincar sejarah baru, teman Prey 2. Spanyol datang ya ke final dengan kepercayaan diri tinggi. La Furia Roja ini memburu gelar juara dunia kedua ya setelah terakhir kali ini menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Tim asuhan Luis de la Fuente ini juga tampil sempurna ya sepanjang turnamen dengan selalu ya meraih kemenangan hingga semifinal. Perjalanan Spanyol menuju laga puncak yang terbilang impresif, mereka sukses ya menyingkirkan Belgia, Portugal dan Prancis sekaligus hanya kebobolan 1 gol nih sepanjang turnamen. Solidnya lini belakang menjadi modal utama untuk meredam agresivitas lini serang Argentina ya. Sementara itu, Argentina mengincar trofi Piala Dunia keempat ya, sekaligus mempertahankan gelar yang diraih pada edisi 2022. Dan jika berhasil mengalahkan Spanyol, La Albi Celeste ini akan menyamai catatan Italia dan Brazil ya, sebagai negara yang mampu nih meraih gelar Piala Dunia secara beruntun. Tapi meski perjalanan Argentina menuju final ini tidak semulus Spanyol, skuad asuhan Lionel Scaloni ini berkali-kali menunjukkan karakter juara ya. Mereka mampu nih bangkit dari situasi sulit dan membalikkan keadaan pada sejumlah pertandingan ya, termasuk saat menyingkirkan Inggris nih di semifinal lewat kemenangan dramatis. Secara statistik, Spanyol memang lebih konsisten ya sepanjang turnamen. Namun nih pengalaman serta mental juara yang dimiliki Argentina membuat laga ini nih diperkirakan bakal berlangsung ketat ya hingga menit-menit terakhir, teman-teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pemain Pre 2 final Piala Dunia 2026 ini diprediksi menghadirkan duel yang seimbang ya. Spanyol memiliki permainan kolektif yang lebih stabil serta pertahanan terbaik sepanjang turnamen. Di sisi lain, Argentina nih memiliki pengalaman, kualitas individu dan juga mental juara ya yang kerap nih menjadi pembeda nih dalam pertandingan besar. Jika Spanyol mampu mengontrol penguasaan bola sejak awal, peluang membuka keunggulan cukup besar ya. Namun nih, kemampuan Argentina bangkit dari tekanan serta efektivitas lini depan diperkirakan bakal jadi faktor penentu ya untuk hasil akhir. Prediksinya 1-2 buat Argentina gak sih?

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman radio masih barengan sama Neila pastinya sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu pecinta sepak bola nih, saatnya bersiap ya buat menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia Argentina ini akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang ya dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa, sementara Spanyol tampil memukau nih dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses ya melaju ke final Piala Dunia 2026 dan siap nih memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan ya acara nonton bareng final Pesta Bola Argentina versus Spanyol pada Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Rasakan ya atmosfer final bersama teman, keluarga, dan sesama pencinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana dan jadilah aksi nih. Siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia? Argentina atau Spanyol? Siapa nih pilihan kamu? Yang pastinya sampai jumpa ya di nobar final Pesta Bola.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Datang

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal langsung menuju ke lapangan Kebumen Kota Cirebon. Di sana sudah ada Rena Safina. Halo, selamat malam Rena.
1: Selamat malam Nila.
0: Iya. Di sana seperti apa nih? Sudah banyakkah masyarakat yang ingin nobar nih malam ini di lapangan Kebumen Kota Cirebon?
1: Baik Nila dan pendengar, saat ini saya sedang berada di lapangan Kebumen dalam nonton dan dengar bareng bola gembira bersama RRI, pertandingan final antara Spanyol dan Argentina yang akan disiarkan langsung dari TVRI dan Pro3. Pendengar Danila, suasana malam ini cukup ramai dan terlihat juga pedagang dan pelaku UMKM ikut menghadirkan dan meramaikan suasana nonton dan dengar bareng bola malam ini. Sementara masyarakat juga sudah sebagian standby dan juga kita harapkan kehadiran masyarakat di dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian barat di lapangan Kebumen. Dan akan ada juga hiburan dan door prize menarik untuk teman Pro 2 yang sedang mendengar. Sementara itu di atas panggung juga panitia terus menyiapkan rangkaian acara hiburan dan beberapa pengunjung sudah mulai memadati area. Pendengar, sebelum kick off final Piala Dunia pada pukul 2 waktu Indonesia bagian barat, rundown diawali dengan proses persiapan lokasi sejak sore hari dan memasuki pukul 2.3 waktu Indonesia barat, acara resmi dibuka oleh host yang akan mengajak masyarakat berinteraksi. Teman Pro 2, selanjutnya akan ada masyarakat juga yang akan kita tanya-tanya mengenai pertandingan hari ini. Dan saya sedang bersama Pak Casmira, salah satu masyarakat yang akan menonton pertandingan hari ini. Baik, Pak Casmira, boleh meminta tanggapannya, Pak?
2: Ya, alhamdulillah untuk acara nonton bareng di Kebumen ya, di Kebumen dalam rangka final antara Argentina dengan Spanyol ini merupakan sesuatu yang sangat menghibur buat masyarakat. Kami selaku masa yang hobi bola, ya ini merupakan hiburan gratis yang apa ya istilahnya itu yang membahagiakan itu. Dari babak penyisian kami melihat sama mantu, tapi ya itu melihatnya di rumah sendiri ya, rumah sendiri dan ditemani dengan istri. Tetapi kalau ada istri ini kurang hobi bola, jadi ya saya sendiri yang lihatnya itu kan, sehingga ingin sekali ketika final itu ya nonton bareng. Kalau itu dari sore saya cari di Google.com itu ya, ternyata ya di Kebumen ada nonton bareng kan. Jelas ini merupakan sesuatu yang menghibur buat saya begitu.
1: Untuk Pak sendiri ini mendukung tim apa nih, Pak? Negara mana nih?
2: Argentina. Sejak saya masih kecil ya, tahun 86 saya sudah mendukung Argentina dengan Maradona-nya begitu. Sehingga ya sampai dengan hari ini saya tetap konsisten mendukung Argentina dengan Messi-nya.
1: Untuk Pak Casmira dari tadi berarti ya, ini datang dari jam berapa, Pak?
2: Tanggal 10. Iya. Dan
1: harapannya untuk negara Argentina ini, Pak.
2: Menang.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Casmira. Dan di lokasi ini juga masyarakat sudah mulai bisa berkumpul bersama menikmati hiburan dan berdiskusi mengenai sepak bola sekaligus mendukung pelaku UMKM yang ikut meramaikan acara malam ini. Baik, teman Pro 2 RRI Cirebon, hingga saat ini suasana lapangan masih terus dipadati masyarakat yang ingin menyaksikan nonton dan dengar bareng Spanyol versus Argentina. Sejumlah rangkaian acara hiburan juga masih berlangsung sembari menunggu kick off pertandingan dini hari nanti. Kami akan terus mengikuti perkembangan suasana dan seluruh rangkaian kegiatan hingga kick off serta jalannya pertandingan final dari Piala Dunia 2026. Baik, teman Pro 2 dan Nila, saya Rena Safira melaporkan langsung dari lapangan Kebumen Kota Cirebon. Untuk Pro 2 dari Cirebon, selamat menikmati rangkaian dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih untuk Rena Safira sudah menginformasikan ya keramaian untuk nobar di lapangan Kebumen Kota Cirebon, teman Pro 2. Nanti kita akan kembali ya menghubungi teman-teman yang ada di sana. Dan teman Pro 2 jangan lupa buat nobar malam ini ya, Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026. Udah harus datang nih jam 23 waktu Indonesia Barat di lapangan Kebumen Kota Cirebon.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat. Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

Pemain Pride 2 ketika sorotan kamera tertuju nih pada nama besar seperti Lionel Messi dan Lamine Yamal, partai final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat sejatinya bisa menjadi panggung pembuktian ya bagi dua penjaga gawang terbaik dunia nih, Emiliano Martinez dan juga Unai Simon. Laga akbar yang mempertemukan juara bertahan Argentina dan juara Eropa Spanyol di Stadion New York, New Jersey ini memosisikan kedua kiper itu sebagai pilar krusial ya yang menentukan nasib timnya masing-masing. Pertandingan final ini menyuguhkan bentrokan statistik yang sangat mencengangkan ya. Argentina datang sebagai tim dengan lini serang paling mematikan lewat torehan 19 gol. Sebaliknya, La Furia Roja ini mengantongi predikat sebagai tim dengan pertahanan terbaik ya yang baru kebobolan 1 gol dari 7 laga. Perbedaan kekuatan yang kontras inilah ya yang menempatkan Martinez dan Simon ini di jantung ambisi juara kedua negara ya. Kedua kiper ini juga difavoritkan nih untuk meraih gelar sarung tangan emas alias Golden Glove Piala Dunia 2026 atau dengan kata lain penjaga gawang terbaik turnamen ini. Penjaga gawang Spanyol Unai Simon ini menikmati perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan sangat luar biasa ya. Kiper milik Athletic Bilbao ini sukses mencatatkan 6 kali clean sheet dan Simon ini bahkan mengukir rekor abadi turnamen lewat catatan 650 menit tanpa kebobolan ya secara beruntun sebelum akhirnya tren itu dipatahkan Belgia nih di babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan selain tangguh dalam menghalau bola, akurasi umpan dan juga ketenangannya nih dalam mendistribusikan bola dari lini belakang menjadikan Simon sebagai komponen vital ya dalam skema permainan berbasis penguasaan bola milik Luis de la Fuente. Di kubu La Abli Celeste, Emiliano Martinez nih yang merupakan peraih penghargaan sarung tangan emas Piala Dunia 2022 kembali ya membuktikan kapasitasnya nih sebagai pemain spesialis momen penuh tekanan. Kiper andalan Aston Villa ini berulang kali melakukan penyelamatan krusial ya yang menyelamatkan wajah Argentina nih sepanjang fase gugur turnamen di Amerika Utara ini. Pria yang akrab disapa Dibu ini juga sangat disegani ya. Kenapa? Karena emang ketenangan luar biasa serta aspek psikologis nih yang kuat di momen-momen tertentu khususnya dalam drama adu penalti teman Predua. Dan melansir dari The Nation yang anggota tim studi teknis FIFA sekaligus ex-keeper tim nasional Swiss Pascal Zuber-Buhler ini menilai kedua penjaga gawang membawa kualitas unik ya yang berbeda di dalam lapangan. Zuber-Buhler ini menggambarkan Unai Simon ini sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan ya dari proses membangun serangan atau build up play Spanyol. Sementara itu ia memuji Martinez karena memiliki mentalitas ya tanpa rasa takut dan insting kuat nih untuk memenangi pertandingan. Gak menutup kemungkinan nih teman Predua, partai final ini menyajikan penyelamatan-penyelamatan heroik ya di bawah Mister Gawang yang akan menentukan nih siapa nih yang mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

dua teman Pride yang bakal nobar nih di Kebumen, di lapangan Kebumen Kota Cirebon nih. Kamu tinggal registrasi dulu aja nih. Nanti tuh registrasinya unik ya. Kamu tinggal pilih tuh mau Argentina apabila Spanyol. Terus deh gitu nanti bakal ada kamu diikutin undian hadiah utama ya. Dan ini pastinya terbuka untuk umum. Jadi buat teman Pride 2 nih yang pengen nonton tinggal datang aja. Gak bakalan ada tuh harga tiket masuk atau dikenakan biaya, enggak sama sekali ya. Jadi langsung datang aja buat nobar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan juga Spanyol teman Pride 2 ya, di lapangan Kebumen Kota Cirebon. Dan pastinya cuma sampai jam 11 malam aja nih. Inilah Fitriana nemenin kamu di Jaga Malam. Ntar kamu bakal dengerin lagu-lagu sampai nanti jam 12. Jadi teman Pride 2 tetap stay tune di sini di 97,5 Pride 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol. Dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia, Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Argentina versus Spanyol, Minggu 19 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut ambil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9:21 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama.

0: sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
0: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya, kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya, tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak, seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan, dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu, dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Rudi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Rudi, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Oke. Karena juara bertahan. Ya. Ada Messi pastinya. Yakin banget. Yakin banget.
1: Oke,
2: berapa nih
1: kira-kira? 4-1. Oke. Dan ini satu lagi. Lama. Dan itu karena masih
2: Mas Febri.
1: Spanyol,
2: Mbak. Ya biar ada juara baru aja, Mbak, gitu. Biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu, Mbak. Gitu.
1: Spanyol akan jadi juara.

0: yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
0: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak. Tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Terima kasih teman-teman, dan sementara itu Wisnu dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar. Jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau menonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, dari Jericho Fitri, 13 RRI, plus mengudara untuk Indonesia.
2: Jericho, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Jericho?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata menggunakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
2: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.

0: 103 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, dimana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan mind marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid, bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan. Messi.
1: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak 32 besar.

menanti sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar, sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah sepak bola Argentina.

0: Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa. Karena memang di Piala Dunia dengan catatan 1 gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir, kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya. Kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan asis yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti? Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol.
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga. Ini yang harus kita perhatikan
1: ya. Itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka halang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu, kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu, seperti pertandingan perebutan mereka tiga tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resiko yang terlalu besar ketika tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa cepat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai terutama pemain-pemain belakang Spanyol dari skema serangan balik, begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Cubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Ya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Itu tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus bermain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi, kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apalagi di partai final, banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung, di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil, bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan, terutama di babak-babak krusial, babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit terakhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan berusaha mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya, saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali, dan imbang 2 kali. Artinya, imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Ya.
1: Oke, kalau kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini
1: Martinez.
2: Ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam dunia ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan ya ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan, karena ya sekali lagi saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati, karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali, ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol, kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya.
1: Yeah.
2: Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ketujuh buat mereka. Mm-hmm. Dengan tiga diantaranya final itu kalah dan tiga diantaranya berarti menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangannya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng apakah 55 itu terbukti benar atau justru yang 45 menjadi 75% nanti. Oke, selamat
2: Iya. Terima kasih Bung Budi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik, berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Pos Blok di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga baik itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau golden boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkos Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Jambi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Jambi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Jambi, dan Heru Sulistyo Jambi, putra Ijon Jambi.
2: Pak Ijon Jambi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal Bupati selaku wasik modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang
2: ini. DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya. Harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi kas surat menyurat.
4: Lumayan, kalau saya kas surat.
3: Direktur mesti tidak menanggung saya.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan. Kan semua sudah diatur, baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Mulatisan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, nggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG.

0: saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Balap Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Laguria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan menyapu bersih fase grup sebelum mengalahkan Tanjung Verde 3-2 di babak

sang juara bertahan. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol dalam duel perebutan mahkota sepak bola dunia. Kemenangan pada partai puncak akan mengantarkan La Albiceleste mempertahankan gelar sekaligus mengukir bintang keempat dalam sejarah

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekeliling juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusias masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan cuacanya, Pak, kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya, karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman,
2: baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana geliat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai dorongan dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik nobar lainnya seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Bung ya. Febian, halo. Apakah ya, halo. Untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat, karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya, meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya, siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alasnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasannya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bu Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini Pak?
2: Ini tidak disangka Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 R Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor. Dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI Pak ini.
2: Benar sekali Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI, yaitu mantan legenda PES IS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau nanti sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti ke 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul. Nanti
1: 3-1.
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Iya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Ya, Lamin Jamal, ya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk ya,
2: tidak
0: Spanyol.
2: Perlu waktu, ya, nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Ya. Oke, baik. Untuk siapa yang gol ini nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi deh.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini, babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0, seperti itu ya?
3: Iya.
0: Untuk siapa yang gol ini? Pak Acore, kira-kira nanti?
3: Pebri ini, saya rasa Pebri.
0: Siapa?
3: Pebri.
0: Oh, Pedri?
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Ini, ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Acore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini akan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya. Gimana? Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh Argentina nih.
4: Iya. Suamiku pegang Spanyol.
0: tapi enggak
4: berantem dia.
0: Enggak berantem kan Bu Indah?
4: Kenapa?
0: Enggak berantem kan?
4: Enggak. Oh. Iya, pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu jadi ikutan banyak lah 3-2 untuk Argentina.
0: Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Ya, dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh, iya. Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Oh.
0: Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi, Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Ya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1. Oke, nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Ah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya, semuanya bagus, kalau ini semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Ya, semuanya bisa.
0: Semuanya bisa.
1: Kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Nah, itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke, oke, baik deh. Saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Ya. Kita ke pendengar ya. Terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, jaya, jaya. Dukung siapa nih, Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa yang ngagolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke. Baik, terima kasih, Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. Ini final gitu, karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat 1 dan peringkat 2 juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatihnya ya. Karena ada Leonardo Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tambah dikit lah. Karena kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala, atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya.
0: Okay.
3: Dipanggil 7, dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia dipanggil di Piala Dunia
0: 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina
3: yeah.
0: gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah enggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri gitu.
3: Yeah.
0: Tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
3: Oke.
0: Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya,
0: nah hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan
0: ya.
3: Ada Macorella di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam ya. pertandingan. Tiga di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka, itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: ya.
3: Di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan enggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sampai 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time gitu. Babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia
0: okay.
3: mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Jamal, dua-duanya sering dimainin. Bahkan Jamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat 6, artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS,
0: iya.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta.
0: Menarik,
3: menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini sama-sama berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya semifinal
3: sampai saat ini ya.
0: Lawan Belgia aja kebobolan.
3: Iya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan
3: Argentina.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Jadi dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19 pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essence de La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena gak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu. Okay. Dan menarik sebenarnya.
0: Oke. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375. 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Okay.
4: Dengan 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan, ini prediksi ya,
0: lebih tepat. Iya.
4: Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke. Okay. Pertama lah, cukup. Oke. Okay. Pak Ismail dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih Pak Ismail.
4: Ya. Ya. Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya, dari Pak Aslu ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans, selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, ya Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Atong, Pekanbaru. Kalau Pak Atong 2-0 Argentina, yang tak gol Lautaro Martinez sih, kedua-duanya.
0: Oh, Pak Atong, siapa? Dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina, skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Baik, terima kasih. Pak Atong. Ya. Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya, oke. Baik, Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starting starter kemenangan mereka ya. Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri, ada Rodri dan Fabian Ruiz di bagian jangkar gitu, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal, hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, oke.
3: Di depan Argentina dengan 4-4
0: 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-3-1-1 kadang seperti itu.
3: Oke. Okay.
0: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter, dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Nah, okay. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka diserangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain, ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan, Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua back tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya, telat menghadang lawan mereka. Dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
3: Okay.
0: Tapi sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line, atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka, karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas, karena Orizabal cetak 5 karena dia penyerang ya, tapi ada Fabian Ruiz juga cetak gol, ada di Pedro Porro juga cetak gol, bahkan Pedro Porro 2, Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol, dan notice semua posisi bisa cetak gol.
3: Iya.
0: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
3: Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
0: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
3: Okay.
0: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham.
3: Nah,
0: itu aja sih.
3: Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
0: Lawan Inggris.
3: Inggris. Nah, itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
0: Yeah.
3: Nah, artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
0: jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan pakai efek yang gak penting itu gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Dan itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi, misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
3: Oh, dari tengah ya,
0: tapi misalnya. Dia langsung bisa ke direct-direct ke belakang, dan dua kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya. Gitu. Jadi, kan Messi itu sebenarnya nggak pernah lari-lari.
3: Iya.
0: Tapi Messi itu kan tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan kadang-kadang rencana dia ke depan itu udah dipegangin. Nah, harus ada pemain yang bisa membaca itu gitu. Nah, ini yang dimiliki Inggris kemarin cenderung menutup gitu ke belakang ya, bukan menutup si pemain ini. Jadi celah untuk Messi terbuka. Jadi ini jadi harus jadi notis para pemain Spanyol. Tapi Spanyol punya dua jangkar, ada Fabian Ruiz, ada Rodri. Nah, ini yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya mau menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
3: Oke. Nah, terakhir nih, Bung Esto, kira-kira skor menurut Bung Esto berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Esto sampaikan tadi.
0: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda, tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar, yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, normal time gitu, selesai ya Spanyol bisa unggul lah gitu, dan babak pertama Spanyol bisa tak gol. Agak susah kalau nyebut skor, mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
3: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya, kira-kira ya apa namanya penalti juga ya, gini kira-kira ya.
0: Saya kok jadi seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Karena 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik gitu.
3: Yeah.
0: Karena 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok laki yang lebih berperan gitu di situ.
3: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisis sebelum pertandingannya, dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai, dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina.
3: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion, dipandu oleh sportcaster kita ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
7: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Malam olahraga final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol dengan kekuatan terbaiknya. Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya bersama juga sama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Kini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Finsik dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah. Kemudian menjadi tentusan juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol. Merupakan juga salah satu tim sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia. Gimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Di babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
8: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Merrick Roberto di sana, dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan pada sektor sebelah kanan.

tarik ke belakang pada Kapten Messi. Berputar-putar dia, mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana. Kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri. Kepada Nicolas Tagliafico, codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister. Masih berputar-putar tarik ke belakang, coba dibayangkan oleh pemain-pemain Spanyol. Bermain masih bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa belas sepenuhnya Allister, mundur ke belakang jauh lagi dia. Dan sama dengan Rodrigo de Paul ataupun siapa gerangan di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal. Mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Allister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol. Dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Allister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini. Mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara, apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1. Ataukah sebaliknya? Kita nantikan. Kini serangan di bangun Spanyol berputar-putar, dia mencoba mengirim bola, berikan bola ke depan. Yang itu adalah ada Yamin Yamal. Sudah sedang dia umpan ke Draco Tapni. Berbahaya, lepas tendangan. Hampir-hampir saudara-saudara, satu tendangan keras dari Yamin Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja, kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yamin Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun sebangga, berikan umpan ke depan lagi dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggeserangkan kepada pemain Akuta. Langsung saja kami lihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz disitu, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia. Kotak tadi sebentar dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol. Kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba menggiring bola. Kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang ada Amerik Laporte yang mencoba back kiri maju ke depan ini, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti. Kirimkan bola pendek, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba mendekat, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina. Namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yamin Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yamin Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia. Kerja sama lagi dengan rekannya ada Rodri. Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan. Sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayangkan ketat, berikan kepada Pedro. Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola, dibayang-bayangkan. Kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berkutak-kutik sebar, kebersihakan dikirimkan, umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina. Datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan, ada Pedro di situ, beraktif usul jelak Pedro, menunjukkan pada keberayaan menyawal ataupun rekannya, berbahaya. Namun tidak, bukan pelanggaran saudara-saudara. Kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba mendekat, tetapi kali ini terlambat saudara-saudara. Kami lihat Nico Gonzalez

0: menempatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini. Kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar saudara-saudara dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina. Ada serangan, kami lihat pemain Alister. Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki pemain Spanyol. Pemain diberikan, ada Alain Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya. Namun kali ini ya betul, Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Lamine Yamal yang pergerakannya sangat cepat. Memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda saudara-saudara. Lamine Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan saudara pendengar, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina, namun patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar. Lebih dari 80.000 penonton menyaksikan pertandingan babak final ini. Ya, terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam. Segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico. Sudah dilakukan, berikan saja ke belakang. Dan itu adalah Lisandro Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara. Dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini, atau yang lebih dikenal dengan ABLST. Ya, si putih dan biru. Kita nantikan, kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara. Ya, kita nantikan, sudah dilakukan. Kini proses bolanya penjaga gawang Unai Simon, penjaga gawang yang usia 29 tahun, bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol. Ya, kita nantikan kini Spanyol mencoba buka serangan, ada Lamine Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang, ada di sana kami lihat pemain pemain Argentina. Kuasa sepenuhnya Nicolas, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat saudara-saudara, sukar ditembus, dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang. Dan kuasa sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Paul Cubarsi, mencoba mengirim bola teruskan kepada Lamine Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor bek kiri, kita nantikan nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lempar ke dalam. Sudah dilakukan, terjadi duel pop di sana, akhirnya bola kandas kepada Gacina. Kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alexer. Namun kandas dari pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang saudara-saudara. Kini oleh pemain Argentina ada Cucurella di sana. Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz, mencoba mengirim bola dia cepat melintasi garis tengah juga, melewati garis tengah umpan ke depan, tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek cepat saja kepada Cubarsi. Cubarsi mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola dari lingkaran tengah, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas, oh ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina Lisandro Martinez dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru yang pertama kalinya saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15 Alex Baena, yang ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran selangsung ke mulut gawang. Terjadi kop gol, tertahan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pas Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah yang menyamat, tahan dengan kaki kiri, mencoba mengirim bola dia melebar ke sektor kanan, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, membentuk pemain Argentina, datang yang menyamat, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Porro, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kebersihan dikirimkan di sektor bek kiri Argentina, sudah dilakukan langsung untuk ke belakang saja kerjasama dengan Paul Ubarsi. Ubarsi kembalikan lagi kepada pemain Polo, sedangkan bola pendek ke depan melebar lagi kepada Amerik Laporte di lingkar gelandang tengah kepada Cucurella. Oh, dari jauh Cucurella langsung setibas pada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola, penjaga gawang yang gunakan kostum berwarna biru, biru muda, hijau, dan juga lengan, maksud kami sapu tangan, berapa kami sarung tangan yang berwarna merah, nampak kontras sekali. Ya, penjaga gawang yang sampai saat ini memang tergolong masih cukup aman ya dari akhirnya gol-gol di Piala Dunia 2026. Nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, mencoba kirimkan bola pendek ke depan. Ada Cucurella di sana, mencoba melakukan tekanan. Mark Cucurella berputar-putar dia, umpan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat Pedro, Pedro Porro langsung berikan umpan ke depan berbahaya. Yang dituju adalah pemain depan, namun kali ini tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Akhirnya serangan Argentina juga patahkan lagi pemain Spanyol. Datang lagi serangan, berikan kepada Dani Olmo, dan kali ini Dani Olmo terjatuh berputar-putar, saudara, nampaknya merang kesakitan karena akibat tackling yang cukup keras saja dilakukan pemain Argentina, kami kira, yaitu pemain yang bernomor punggung 20, yaitu Alexis Max Allister, ya, pemain yang bernaung di klub Liverpool dan saat ini berusia 27 tahun. Ya, kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol, dan kami lihat wasit yang bagi pertandingan Slavko Vincic dari Slovenia ini langsung tentu saja masih memantau perkembangan ataupun situasi pemain Spanyol Dani Olmo, dan nampaknya pertandingan segera dilanjutkan dan tentu saja tendangan bebas untuk Argentina, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 14 menit 51 detik dan kini serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, namun tidak ada kawan di sana dan langsung umpannya diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez, ya, penjaga gawang yang sangat senior dari Argentina ini berusia 33 tahun. Ya, kita nantikan masih bermainkan bola di daerahnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain, maksud kami, ya, pemain Spanyol, dan kini lempar sudah berikan kepada Nicolas langsung ke depan. Cepat kami atak Depico mencoba merangsek ke jantung pertahanan Spanyol. Ada di serang Alister. Alister kirimkan bola pendek lagi kepada Enzo Fernandez, tetapi kali ini Messi nampaknya yang mencoba mengambil bola, namun dengan cepat disergap pemain-pemain Spanyol dan didorong agak keras tadi oleh Alex Baena, dan tentu saja ini pelanggaran dilakukan oleh Alex terhadap Lionel Messi. Ya, kita nantikan. Messi nampaknya saat ini memiliki satu tugas yang berat selain membawa timnya untuk tampil sebagai juara, juga tentu saja target menjadi pencetak gol terbanyak di arena Piala Dunia 2026 ini juga menjadi concernnya, karena memang saat ini beliau tertinggal 2 gol dari pemain Prancis Kylian Mbappe yang sudah 10 gol, sementara Messi baru 8 gol menciptakan gol di ajang Piala Dunia 2026. Apakah Messi mampu menumbangkan rekor Mbappe ataukah Mbappe, ya, kita kira, ataukah Mbappe memang sudah tidak terkejar lagi, saudara-saudara, karena memang tentu 2 gol tambahan Messi ini ataupun paling tidak dia harus mendapatkan 3 gol lagi untuk bisa menyaingi Mbappe, dan tentu saja ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun tentu saja peluang itu masih saja terbuka. Kita nantikan kembali pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Ada Pedro, Pedro umpan ke depan, ternyata yang dituju adalah pemain yang menyamal mengirim bola, dia merasa ke jantung pertahanan daerah kotak penalti Argentina, umpan ke posisi lepas, satu umpan dari Yamin Yamatadi persis jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata tidak ada satu pemain di sana, pemain Spanyol yang sudah menanti bola muntah, tetapi selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 17 menit 18 detik. Dan laporan selanjutnya inilah rekan kami, Bung Firgiantara.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana Argentina kini mencoba menguasai bola, mundur saja ke belakang, bagaimana Sandro Martinez dan juga bagaimana Gonzalo Montiel berikan bola saja, bola back pass kepada Emilio Martinez penjaga gawang. Dan Sandro Martinez back belakang kini angkat langsung jauh ke depan mencoba mencari Julian Alvarez, berbahaya di daerah kotak penalti, ada juga di Nicolas tadi, namun berhasil diamankan oleh Pedro Porro. Kirimkan saja kepada Pedri, kirimkan sodokan kepada Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana, bagaimana pertahanan Argentina dan juga Lamine Yamal pemain bintang dari Spanyol ini harus dijatuhkan beberapa kali. Nicolas Tagliat Fico tadi kita lihat bagaimana pergerakannya mencoba menutup gerakan atau aksi dari Lamine Yamal yang mencoba menyambut bola, rebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Nampaknya ini menjadi tendangan bebas saja sudah dilakukan. Spanyol kini menguasai bola. Kita nantikan Laporte, sodorkan saja pendek kepada Alex Baena, masih menggunakan Fabian Ruiz, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Cucurella di sana, mundur kembali kepada bagaimana Laporte yang coba membantu serangan dari tim Spanyol. Sodorkan saja kepada Alex Baena, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Terjadi perebutan di sana, bagaimana Cristian Romero tadi dan juga Alex Baena, bola hanya bergulir saja keluar lapangan. Perebutan dari kedua pemain ini, Alex Baena dan juga Cristian Romero. Namun bola kini bagi Argentina saja, lemparan ke dalam bagi Argentina di sektor sebelah kanan, mencoba disodorkan saja, dibayangi tadi oleh Dani Olmo yang coba juga mengganggu pemain dari Argentina, bagaimana Fernandes di sektor sebelah kanan pertahanan, berbuah pelanggaran tadi Enzo Fernandes dan juga Dani Olmo terlibat duel tadi di sektor sebelah kanan, berbuah pelanggaran Enzo Fernandes, pemain yang berkiprah bersama The Blues Chelsea di Liga Inggris ini. Kita nantikan tendangan bebas bagi Argentina di babak yang pertama ini. Kita masih 0-0 dalam final Piala Dunia 2026, di mana kita mendengar riuh para supporter dari Argentina yang tentu ingin negaranya back to back meraih gelar Piala Dunia kembali di 2026. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Emilio Martinez, bola melambung tinggi di daerah pertahanan dari Spanyol, mencoba di halo tadi bagaimana Pedro Porro langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sana, namun dibayangi oleh Tagliafico dan juga McAllister dari Argentina, hasil dihentikan lagi oleh Pedri, sodorkan bola ke depan dari Fabianus menjadi Olmo, umpan 1-2, namun terjadi perebutan kembali, berhasil diamankan oleh pemain Argentina. Bagaimana juga Lionel Messi mencoba membantu, mundur saja ke belakang, ada bagaimana Montiel di sana, mundur saja bagaimana Cristian Romero, kembalikan lagi kepada Montiel di sektor sebelah kanan, membentur lagi pemain dari Spanyol, bola masih bergulir di sisi kanan, terjadi perebutan lagi, sebuah pelanggaran nampaknya atau posisi dari pemain dari Spanyol tadi. Tendangan bebas saja pendek dilakukan oleh pemain Argentina di sektor sebelah kanan, Romero kirimkan bola ke depan, kembali dihalau lagi oleh Cucurella, bergulir kembali keluar lapangan, menghasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih di sisi kanan pertahanan dari tim Tango ini. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, angkat langsung jauh ke depan mencari Enzo Fernandez di sana. Bagaimana kita lihat mencoba menggiring bola kini Lionel Messi, pemain yang berskipan bernama Inter Miami, mencoba lagi kirimkan bola ke depan, namun berhasil kembali patah di tengah jalan upaya dari Argentina. Dan juga nampaknya salah satu pemain dari Argentina, kita lihat Julian Alvarez tadi sudah posisi offside. Ada Kubarsi kini dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, sodokan kepada Dani Olmo, namun terjadi perebutan lagi, mencoba dikut tadi oleh potong tadi oleh Lisandro Martinez, kirimkan kepada mana Paul tadi ada di sektor sebelah kanan, mundur kembali ke belakang, masih Bukol kirimkan kepada Emiliano Martinez yang berada di depan garis kotak penalti. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam, berputar-putar dibayangi oleh Dani Olmo. Masih Lisandro Martinez kirimkan bola ke depan, namun patah lagi dihalau tadi oleh Pedri. Kirimkan jauh ke depan di area kotak penalti, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menuju Oyarzabal tadi, penyerang dari Spanyol, kirimkan jauh ke depan Martinez, namun bolanya bergulir dari pertahanan, berhasil dikuasai Unai Simon tadi, penjaga gawang dari Spanyol. Sodorkan kepada Pedri, masih memainkan bola Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol ini, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Gales Baena dan juga Kukurea di sana. Sektor sebelah kanan pertahanan Agen tidak kirimkan bola ke depan, namun membentur Depol tadi. Bagaimana upaya dari Marco Correa tadi dihalau oleh Rodrigo Depol, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Spanyol mencoba memasuki daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan penjuru yang akan dilakukan oleh Spanyol di babak yang pertama ini, menit ke-23. Kita nantikan, sudah dilakukan, namun tepat diperlukan Emiliano Martinez. Tidak ada peluang berbahaya tadi dari Spanyol melalui tendangan penjurunya. Ini bola masih dikuasai oleh Emiliano Martinez. Mencatatkan sekulit bundar kini Emiliano. Sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Kembalikan lagi tadi kepada Tagliafico, kirimkan lagi, terjadi rebutan di sana. McAllister juga mencoba merebut bola, rebutan lagi pemain Argentina, kini mencoba membangun serangan, kembali patah lagi di tengah jalan tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya kembali terjadi, di mana Pedri, kapten sebelasan dari Spanyol, berebut tadi dengan juga kapten sebelasan dari Argentina, Lionel Messi, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya bagi Argentina di babak yang pertama ini. Lionel Messi yang berkiprah bersama Inter Miami tentu tidak asing dengan stadion New Jersey ini, dan saat ini sedang berlangsung hydration break di babak yang pertama selama kurang lebih 3 menit, masuk ke menit ke-24. Babak yang pertama kedudukan masih 0-0 antara Spanyol dan juga Argentina. Bung Estu, bagaimana melihat sejauh ini pertandingan atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Spanyol dan juga Argentina nih?
2: Iya, memang serangan kelihatan sekali bahwa dikuasai oleh para pemain dari Spanyol, dan skema pemainan dari Argentina dengan yang banyak dieksploitasi sebenarnya di sisi kanan pertahanan mereka. Di situ ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, yang saya bahas tadi sebelum pertandingan agak-agak riskan memainkan Nicolas Gonzalez sejak awal, karena dia sebenarnya pemain depan murni ya, dan dia bermain di depan seorang Tagliafico. Di situ selalu kehilangan bola atau beberapa kali ditinggalkan oleh Lamine Yamal. Di situ dia bermain sangat eksplor sekali di posisi itu, terutama di sisi kiri itu atau di kanan pertahanan dari Argentina. Dan ini menurut saya berbahaya kalau tidak diantisipasi penuh oleh para pemain di batu gelandang mereka, karena dengan adanya Nicolas Gonzalez dimainkan sebagai starter, automatically lini serang sebenarnya tidak ada masalah bagi Argentina, karena di situ tipe penyerangnya banyak. Tapi justru yang berbahaya adalah yang memotong dari tengah itu. Beda dengan Spanyol, mereka punya Rodri, punya Fabian Luis, bergantian memotong serangan dari Argentina, dan itu beberapa kali terjadi. Catatannya tadi 5 menit awal ada 2 serangan di ke sisi kanan atau ke sisinya Tagliafico. Lalu 10 menit awal hanya 4 touch di kotak 16, dan itu semua punya Spanyol. Menit ke-15 sampai ke menit ke-24 sebelum hydration break tadi ada 6 touch inbox oleh pemain Spanyol tanpa ada dilakukan oleh pemain Argentina. Lalu ada satu shot on goal pertama tadi di menit ke-4 detik ke-30, ada shot on goal, shot dan langsung jadi shot on goal dari Lamine Yamal. Artinya memang secara penyerangan walaupun belum terlalu berbahaya, tetapi kondisinya Spanyol sangat enjoy sekali melakukan serangan, dan ini sepertinya akan berlaku kalau kita melihat ke belakang. Ini seperti ketika Argentina berlawan Swiss ya, kondisinya hampir sama gitu. Beda dengan sebelumnya lawan Mesir maupun lawan Inggris kemarin tidak seperti itu gitu. Tapi ketika melawan Swiss itu hampir sama kondisi seperti ini. Nah ini kalau Spanyol bisa mencuri gol dan mereka bermain lebih safety akan bagus buat mereka, modal mereka terutama di babak pertama ini.
1: Ya, Harrison break sudah berakhir, kembali pertandingan dilanjutkan. Ada Melino Martinez menjaga gawang dari Argentina, menguasai bola, sodorkan saja kepada Lisandro, angkat langsung jauh ke depan, menatap bagaimana mencari Lionel Messi dan juga Julian Alvarez. Ada McAllister juga di sana mencoba membantu serangan, terjadi kembali pelanggaran nampaknya di daerah pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Argentina tadi membangun serangan, menyentuh tangan dari McAllister, Alexis McAllister. Spanyol kini kembali ada kemulai Kubarsik, sebuah kesalahan terjadi, ada mencoba dikejar oleh Julian Alvarez, tadi berhasil diamankan oleh Unai Simon. Ada Kukurea mencoba lagi sodorkan bola ke depan namun membentur lagi salah satu pemain dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dan parang ke dalam saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah sektor sebelah kiri pertahanannya, sodorkan bola ke depan mencari Oyarzabal, tadi kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Pedri, kapten kesebelasan dari Spanyol, mencoba menggiring bola, sodorkan, alirkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, mencari Lamin Yamal, dibayangi oleh Tagliafico, berputar Lamin Yamal, terjatuh Lamin Yamal, harus dihentikan. Bagaimana upaya tadi mencoba menggiring bola di daerah sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, cukup intens bagaimana pengawalan Tagliafico terhadap Lamin Yamal. Kubarsik kini dari Spanyol, sodorkan saja kepada Pedro Porro, menatap ke depan, kembali lagi mundur ke belakang kepada Kubarsik, alirkan mencoba mencari Laporte, masih Laporte, ada juga bagaimana Pedri, kapten kesebelasan, mencoba menjemput bola, menatap ke depan, berbalik arah ke sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Kubarsik, melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Pedro Porro mencari kawannya yang berdiri bebas, kembali lagi mundur ke belakang pada Paul Kubarsik. Masih Paul Kubarsik mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Fabian Ruiz, alirkan ke sebelah kanan mencari Pedro Porro di sana, mencoba mencari sodorkan bola kepada Oyarzabal namun lebih dekat kepada Lisandro Martinez yang kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez ke sebelah kanan, kirimkan lagi kepada Montiel yang masih dipotong lagi oleh Kukurea. Masih terjadi pada perebutan di sana, kirimkan saja Romero, bola jauh ke depan namun tidak ada lawan, tidak ada kawan tadi di sana, jauh. Bagaimana tendangan dari Enzo Martinez tadi, kita hanya bergulir saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bola kini berhasil kembali, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Ada Pedro Porro, pemain bek kanan dari Spanyol ini, sudah dilakukan, kirimkan bola ke tengah, mencoba dikejar tadi bagaimana Kukurea mengamankan sekulit bundar. Spanyol lagi kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang. Bagaimana Kukurea masih terus melewati garis tengah, Kukurea kerjasama dengan Alex Baena. Alex Baena sodorkan saja pendek kepada Pedri, dekat lingkaran tengah ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berputar dia sedikit, alirkan lagi kepada Lamin Yamal di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, atau sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke depan tadi mencari Dani Olmo namun dibiarkan saja oleh pemain bertahan dari Argentina tadi. Bola tadi tidak mampu dijangkau oleh Dani Olmo dan hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Emiliano Martinez. Menguasai bola kini dia menaruh sekulit bundar, melakukan tendangan gawang kini Emiliano Martinez. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung lewat garis tengah, mencoba disundul tadi. Bagaimana kejar udah Julian Alvarez namun lebih dekat lagi kepada pemain bertahan dari Spanyol. Ada Kukurea, sodorkan pendek kepada Laporte. Ada Kubarsik di sini mencoba melakukan dribble bola tadi sektor sebelah kanan, sodorkan lagi kepada Pedro Porro, alirkan kepada Lamin Yamal, berputar tadi berhasil dihentikan oleh Tagliafico tadi. Gerakan Lamin Yamal atau bola yang diberikan kepada Lamin Yamal, ada Cristian Romero ini di sektor sebelah kanan, dibayangin tadi dari Oyarzabal, masih turunkan lagi bola ke depan, bayangin lagi pemain-pemain dari Spanyol mencoba melakukan tekanan tadi, datang lagi bagaimana Kukurea, kirimkan lagi pada Pedri. Spanyol kini mencoba Fabian Ruiz ataukah juga bagaimana di sana sektor sebelah kanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan namun kembali patah lagi di tengah jalan, membentur lagi atau berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, kirimkan bola ke depan. Spanyol lagi yang berhasil menguasai bola, masih bagaimana dominasi penguasaan bola dari pemain-pemain Spanyol. Ada juga Laporte kirimkan lagi bola ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Alirkan melebar ke sektor sebelah kanan dan menemui Pedro Porro. Kirimkan kepada Oriozabal ketika di sana, nah hasil kembali dipotong. Pemain-pemain Argentina kini mencoba menguasai bola. Ada Julian Alvarez, kirimkan saja kepada bagaimana Cristiano Romero, dan juga di sana pemain dari Argentina, Lisandro Martinez kini menguasai bola. Alirkan kepada Tagliafico, dibayangi oleh Lamine Yamal, sodorkan bola ke depan kepada McAllister, mencoba menggiring bola, dia terjatuh. McAllister mendapat pengawalan yang ketat tadi dari kapten kesebelasan dari Spanyol, Pedri. Gerakan dari McAllister di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Argentina. Apakah ini akan menjadi peluang tentu bagi Argentina yang penguasaan bolanya kerap gagal di daerah pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan, ada De Paul nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi Argentina. Sejumlah pemain Argentina juga mencoba maju ke depan, termasuk Cristiano Romero di sana. Rodrigo De Paul, kita nantikan. Di menit ke-33 babak yang pertama ini ada juga Lionel Messi mencoba mengiring bola. Lionel Messi nampaknya sodorkan lagi ke tengah, memberikan lagi kepada Lionel Messi, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil dipotong tadi oleh Fabian Ruiz. Lamine Yamal juga bersama Pedro Porro terjatuh, atau juga mengalami kesakitan tadi, sempat berbenturan tadi dengan Julian Alvarez, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Pedri kini menguasai bola di lingkaran tengah, alirkan mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Dani Olmo di sana, masuk daerah pertahanan dari Argentina. Dani Olmo kirimkan lagi bola ke tengah, mencari Pedri di sana, menengok ke kiri dan kanan, alirkan lagi kepada Fabian Ruiz, melebar ke sektor sebelah kanan, menemui Pedro Porro, kepada Lamine Yamal, balikan lagi kepada Pedro Porro. Ya, Pedro Porro kirimkan lagi kepada Pedri, mencoba lagi bagaimana Laporte juga mencoba membantu serangan dari Spanyol ini, mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Ada Cubarsi di dekat lingkaran tengah, balikan lagi kepada Laporte. Laporte melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Laporte. Laporte mencoba menatap ke depan, kirimkan umpan terobosan kepada Kukurea di arah kotak penalti, sebelah kanan dikirim ke tengah. Sayang sekali, dipotong saja tadi bagaimana umpan dari Kukurea yang nampaknya juga sudah offside posisinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Argentina di babak yang pertama ini. Sudah memasuki menit ke-34, kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Argentina, dan jalannya pertandingan kembali akan dilanjutkan bersama Bung Yanto.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, memasuki 15 menit akhir babak yang pertama ini, kami melihat kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainannya, baik Argentina maupun Spanyol, dengan serangan yang sangat membahayakan. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Argentina. Ada pemain Nicolas di sana, Nicolas kirimkan bola pendek ke depan, namun salah umpannya gagal diselamatkan oleh Nico Gonzalez dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini untuk Argentina dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kenantikan ada bek kiri Nicolas Tagliafico melancang-ancang sebelah lemparan ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Lister ataupun Enzo Fernandez. Terjadi perebutan dia dengan kapten kesebelasan Spanyol Rodri, dan akhirnya Pedri Mascami, dan akhirnya bola lepas dari jangkauannya, dan kini hanya menghasilkan kembali terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina yang menggait kaki pemain Spanyol, dan tendangan bebas sudah dilakukan langsung ke sebelah sebelumnya Pedro Porro. Porro umpan ke depan, yang dituju adalah pemain depan Olmo, mencoba kutak-kedik sebenarnya. Ada di situ kami lihat pemain Lamine Yamal, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kembali tekanan dibangun Spanyol, ada tiga pemain kelas sebelah sebelumnya. Kutakkan di sebentar dia, Dani Olmo di lingkar tengah, kirimkan kepada Kukurea, cepat menggiring bola, mencoba diburu lagi dari belakang oleh Montiel ataupun juga Lisandro Martinez, dan langsung saja bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Belum berubah kedudukan, masih 0-0. Kembali
0: pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Paul Cubarsí. Cubarsí sedangkan melakukan kepan kepada Pedro. Pedro Pro berikan kepada Lamine Yamal, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina berputar-putar, dia tarik ke belakang kepada Pedro. Mencoba melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Cubarsí. Cubarsí umpan ke depan. Berbahaya serangan dari Spanyol. Mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi. Menggiring bola. Ada di situ kami lihat pemain Olmo. Olmo kiri terus ke Korea. Lepas tembakan ke gawang. Ahmad bentuk pemain belakang. Datang lagi Kukurnya. Mundur ke belakang kepada Olmo. Olmo angkat ke gawang. Kopa. Lebih dulu pemain-pemain Argentina yang berhasil mengheading bola. Namun kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina. Berganti tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Spanyol. Namun kali ini gerakan Julian Alvarez langsung dihentikan oleh pemain-pemain belakang Spanyol. Ya, ada dua pemain Spanyol yang coba menghadang Julian Alvarez dan tentu saja tidak berhasil. Kegagalan hanya menghasilkan SK. Dengan sudah pemain Spanyol dan selamatlah gawang Spanyol, belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun Spanyol, langsung berikan kepada Olmo ataupun Kapten Rodrigo Kotak-Katik. Sementara dia menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihadang dari belakang. Datang lagi serangan pemain Spanyol di daerah kotak penalti, namun ada di situ kami lihat pemain belakang, yaitu Cristian Romero ataupun juga Martinez, namun salah umpannya kandas yaitu Pedro. Pedro mencoba bangun serangan, kirimkan ke depan kepada pemain lainnya, masih kutak-katik sebentar dia kepada Cubarsí. Cubarsí kepada nomor 8 Fabian Ruiz. Ruiz mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencoba menggiring bola cepat dia berikan kepada Pedro, kapten kesebelasan. Berikan umpan berbahaya. Lepas tembakan. Oh. Satu tembakan dari Oyarzabal mengarah ke gawang kesebelasan Argentina. Namun tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dengan demikian selamatlah gawang Argentina dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata. Dan serangan demi serangan yang dibangun Spanyol memang sedikit merepotkan pertahanan Argentina, saudara-saudara, karena memang cukup solid tim Spanyol ini, saudara-saudara, dalam membangun serangan yang dibangun dari bawah dengan bola-bola pendek, bola-bola yang sangat cepat, saudara. Kini kembali serangan dibangun pemain Spanyol. Ada Kukurea cepat umpan ke depan. Ada di sana kami lihat pemain kali ini patah di tengah jalan, saudara. Berganti tekanan Argentina bangun serangan melalui Alexis Alister. Namun kali ini salah umpannya, mundur jauh ke belakang kepada Nicolas. Nicolas kirimkan bola ke depan kepada rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 Enzo Fernandez mencoba menggiring bola dia. Kerjasama lagi dengan Romero. Romero masih permainkan bola. Dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh kapten kesebelasan Spanyol. Mundur jauh ke belakang lagi. Kerjasama lagi dengan Mark Alister. Mencoba menggiring bola. Alister langsung kirimkan ke depan kepada pemain Enzo. Enzo menggiring bola mendekat kepada Messi. Messi umpan ke depan. Yang dituju adalah Alvarez. Mundur ke belakang lagi dia. Angkat ke mulut kawan. Oh, membentur dari Kukurea. Dan kini kembali Spanyol menghadang bola. Berhasil menyusul. Kali ini terjatuh di gait kakinya. Kami lihat pemain Spanyol Dani Olmo kami kira terjatuh tadi, dan tentu saja kartu kuning langsung diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Finčić dari Slovenia, terhadap pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez kami kira, karena memang tadi mengambil kaki dari pemain depan Argentina yaitu Mikel Oyarzabal. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol sudah dilakukan, langsung kirimkan bola pendek saja. Kerjasama lagi dengan rekannya di sana kami lihat kini menggiring bola dia, berikan kepada Pedro. Pedro tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama dengan Cubarsí. Cubarsí melebar lagi kepada Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan Pedri. Mencoba menggiring bola dia, cepat lagi kirimkan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz tarik ke tengah, masuk ke terlawan sudah. Kutak-katik sebentar dia, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 16 Rodri mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Untung saja ada Amerik Laporte. Laporte kirimkan ke depan kepada kapten kesebelasan, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola. Tenang-tenang saja dia, tarik belakang kepada Laporte lagi, mencoba menggiring bola, masih umpan kepada Kukurea yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Laporte melebar pendek kepada Paul Cubarsí, umpan ke depan Lamine Yamal ataupun rekannya, kuasa belah suburnya, berputar-putar dia, ada jabal di situ, angkat ke belakang, kop, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Emiliano Martinez dari Argentina, dan selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain Spanyol yang memang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina, saudara-saudara pegar. Namun hingga saat ini nampaknya kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0, masih tetap 0-0, Argentina 0 dan Spanyol 0. Kita nantikan kembali serangan dibangun Argentina. Ada Alexis Alister di sana. Salah umpannya. Kandang sisi kaki pemain Spanyol, berbahaya serangan Spanyol dari kotak lingkaran tengah ini. Kotak kaki sebentar dia melebar ke sekerak dan Kukurea. Kukurea kemudian ke belakang jauh kepada Kubarsi. Kubarsi melebar kepada Poro. Poro mencoba mendekati dalam kotak penalti. Dibayang-bayang oleh pemain Argentina. Masih kembalikan kepada Kubarsi lagi. Teruskan kepada Kapten Pedri. Mundurkan kepada Kukurea. Di daerah kotak penalti. Lepas tembakan Sultan. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu tembakan sebelum kelas yang dilepaskan oleh Kukurea, atau nama lengkapnya adalah Mark Kukurea, saudara. Satu tendangan dengan kaki kiri main yang berambut gondrong ini, namun sayang hanya tipis saja di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan kurang lebih sekitar 2 meter di sebelah kiri tiang gawang Martinez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Dan saat ini kami lihat pemain Argentina nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez tergeletak, ya, apakah akan dipandu keluar ataupun ya akan digantikan dengan pemain lain, karena nampaknya cederanya sedikit agak serius. Dan nampaknya kami lihat official ataupun ya pelatih dari Argentina sudah menyiapkan pengganti pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang mengalami cedera, nampaknya digantikan pemain nomor punggung 19 kami kira, yaitu Nicolas Otamendi. Otamendi memasuki lapangan pertandingan menggantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Lisandro Martinez yang mendapat cedera ataupun tidak dapat melanjutkan pertandingan pada akhir babak pertama ini. Saudara-saudara, kini tendangan gawang untuk kesebelasan Argentina. Bola dihadapi penjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah Julian Alvarez, Enzo Fernandez ataupun Alister. Namun kali ini bolanya terjadi lagi heading di atas udara, dan akhirnya bola dikuasai pemain Spanyol, ada di situ Lamine Yamal. Namun kalau umpannya kini berakan di tekanan, kali ini menerobosan ataupun mendribel bola tadi pemain Argentina. Namun sayang memang cukup rapat pertahanan Spanyol dan sulit untuk ditembus. Dan kini kembali bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Ada Kapten Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini yang mendapat bayaran per tahunnya sekitar 500 miliar saudara-saudara dari Inter Miami Amerika Serikat. Ya, kita nantikan kini satu serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan ke jeda. Kali ini keluarlah Unai Simon dari sarangnya, langsung menghado bola keluar kotak penalti. Selamatlah gawang Spanyol, berganti tekan kini dan kuasa sepenuhnya. Semua langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain depan yaitu Dani Olmo. Namun salah umpannya, Argentina kini mencoba menggeser sebelumnya, berputar-putar dia, tempat menggiring bola, masih kuasa sebelumnya, mendekati dalam kotak penalti Nico Gonzalez tampaknya. Namun kali ini patah di tiga jalan, dua pemain Spanyol langsung menghadangnya dan langsung kuasai Kubarsi. Kubarsi kirimkan ke depan kepada Marco Correa, umpan terobosan yang dituju adalah Zabal. Tetapi Oyarzabal gagal menghadang bola tadi atau menyelamatkan umpan ke Korea karena memang jauh sekali, dan kini akhirnya lemparan ke dalam untuk Argentina. Sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada Alister. Alister mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Enzo Fernandez. Kita akan sebentar dia selesaikan bola pendek kepada Gonzalo Montiel, mencoba menggiring bola kepada Messi. Akhirnya bola kandas, berbahaya serangan Argentina ini. Namun kali ini lebih dulu bola dikasih sebelumnya oleh penjaga gawang Unai Simon. Dan saudara-saudara pegar, tambahan waktu 4 menit nampaknya di babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah dalam tambahan waktu ini akan lahir gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kembali serangan kini dibangun pemain Spanyol, dan kostum merah berkombinasi warna biru tua, dan langsung saja kirimkan kepada Pedro. Pedro umpan ke depan dia, yang dituju adalah Zabal. Samuel mencoba berputar-putar dia, tarik kepada Pedro lagi. Ada di sana Kubarsi, lingkaran tengah sektor gelandang tengah dia permainkan bola. Kebayang-bayang oleh Alvarez dan tarik jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon teruskan pendek saja. Berikan kepada Amerik Laporte. Laporte mundur ke belakang dia kepada kapten kesebelasan Pedri. Mencoba menggiring bola dia. Kerjasama dengan Kubarsi. Kubarsi umpan ke depan dia. Kepada pemain Olmo. Olmo kerja yang melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain Pedro. Pedro mundur ke belakang kepada Olmo lagi. Kutak kali sebentar dia. Di lingkaran tengah masih permainkan bola. Kirimkan bola ke depan. Cepat menggiring bola. Ada Fabian Ruiz kepada Kukurea. Tali kembalikan kepada Ruiz lagi. Mundur ke belakang dia. Kerja semakin serangan dibangun oleh Olmo. Mencoba menggiring bola. Kutak kali sebentar dia. Mereka dibangun. Wah, kali ini patah di tengah jalan dan terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap pemain Argentina. Dan tentu saja kami lihat tadi pemain Mikel Oyarzabal dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Argentina Lionel Messi, dan tentu saja tendangan bebas, saudara-saudara, untuk kesebelasan Argentina dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Spanyol. Dinantikan ya, oh ternyata masih berada di lingkaran pemain-pemain Argentina. Sudah dilakukan langsung pendek, kirimkan pendek saja ke depan. Dan itu juga adalah siapa gerangan di sana, namun salah umpannya diserobot lagi dari belakang. Kini melakukan tekanan. Tidak ada satupun pemain Argentina yang berada di daerah lawan. Dan akhirnya dengan mudah bola tadi selamatkan oleh penjaga gawang Unai Simon. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Spanyol. Lewat Amerik Laporte, pemain yang berusia 32 tahun ini, langsung teruskan kepada Pedro. Pedro mencoba menggiring bola, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal tarik ke belakang kepada Pedro lagi. Pedro mencoba kirimkan pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi kepada pemain Laporte lagi. Mencoba kutak-katik sebentar dia, masih darahnya sendiri. Dibayang-bayang oleh Messi, melebar kepada Pedro. Mencoba meletik garis tengah, namun dikembalikan kepada Kubarsi lagi. Kepada Forte lagi, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar lagi kepada Kubarsi, angkat lagi kepada Forte, atau kepada umpan terobosan ke depannya. Dituju adalah Lamine Yamal. Sana terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Namun akhirnya bola dikanasi kaki Nicolas Tagliafico, langsung setibus pada penjaga gawang Emiliano Martinez. Sapu saja Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan itu, saudara-saudara bergar, wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pinsik dari Slovenia membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Argentina maupun Spanyol belum berhasil menjebolkan jala gawang lawannya pada pertandingan babak yang pertama. Baiklah saudara-saudara, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama, kembali bersama rekan kami Bung Esdu, dan juga tentu saja ditemani oleh sahabat kita Bung Wisnu.
4: Baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Indra atas jalannya pertandingan di babak pertama ini. Dan kita sedikit mengulas ya Bung Esdu ya. Bagaimana ini pendapat Anda mengenai pertandingan babak pertama dari Spanyol melawan Argentina ini? Dan kita lihat tadi beberapa peluang dari Spanyol sendiri, ini ada upaya tembakan tiga kali. Meskipun seperti itu, sampai sekarang masih belum ada gol yang tercipta nih Bung Esdu.
5: Iya, saya sebenarnya setelah Hidresen berikut tadi ada harapan bahwa ini sepertinya Argentina akan keluar menyerang gitu ya.
4: Iya, di menit di awal-awal
5: tadi kan Hidresen berikut memulai lagi pertandingan di menit ke 27, detik ke 29. Di detik ke 50 itu ada back pass yang dilakukan oleh Kubarsi dan hampir dicuri Julian Alvarez.
4: Iya.
5: Karena waktu itu si pemain-pemain Argentina ini coba untuk melakukan tekanan, dan saya harapannya sepertinya ini akan keluar menyerang Argentina.
4: Okay. Ternyata
5: hanya itu aja yang mereka lakukan gitu. Tapi sebenarnya juga Spanyol juga ketika mereka menyerang terus, bahkan menguasai 60 berbanding 35.
4: Betul.
5: Tapi setelah itu, setelah menit ke 27 atau setelah header serbik tadi, nyaris tidak ada yang berbahaya lagi. Bahkan tambahan dari touch in box yang mereka hanya satu. Total touch in box itu 7 berbanding 0.
4: Okay.
5: Tapi catatannya adalah itu terjadi 6 touch in box di atau sentuhan di kotak 16 atau tusukan kotak 16 itu hanya berlaku sampai menit ke 27 atau sebelum break. Jadi saja tambahan satu. Agak membosankan sebenarnya masuknya menit ke 30 34 tadi. Bahkan saya melihat ada setelah Anderson break, Argentina hanya menyerang sebentar. Agresivitas Nicolas Gonzalez mulai terlihat, tapi tidak bertahan lama. Lalu menit ke 30 di detik ke 24 tadi ada umpan terobosan Yamin Lamal ke kotak Menas, tapi Olmo telat. Itu menurut saya salah satu yang bagus, dan itu touch in box yang terakhir yang tercipta setelah Anderson break. Dan kemudian ada beberapa kali crossing dan juga passing di area 16 maupun di sekitar kotak 16 atau pertahanan dari Argentina. Tapi ya beberapa yang dilakukan oleh para pemain dari Argentina, sorry, Argentina Spanyol ini nanggung gitu loh. Jadi tidak membahayakan lawan. Jadi menurut saya akhirnya terlihat membosankan permainan ini, walaupun menguasai bola gitu Spanyol. Jadi sepertinya Spanyol mampu menguasai bola, mampu membuka ruang, tapi dia tidak bisa memaksimalkan ketika sepertigaan pertahanan terakhir dari lawannya gitu. Okay. Ini menurut saya akan jadi permainan makin membosankan, karena sebenarnya peluang mereka mencetak gol itu ada, tapi ketika bola sudah memasuki titik akhir mentah gitu, tanggung
4: lah bolanya. Nah itu bagaimana tuh nanti di babak kedua, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Spanyol apa tuh Bung untuk bisa mencetak golnya itu, bahkan ini banyak peluang yang tersia-siakan ini.
5: Ya yang pasti dengan Lisandro Martinez tadi, kartu kuning pertama, saya katakan tadi kan seperti lawan Inggris kemarin yang dapat pertama kartu kuning adalah Lisandro. Sama dengan tadi kartu kuning pertama diterima oleh Lisandro Martinez di menit ke-40 dengan menghalangi Orizabal tadi, hampir sama dengan laga. Tapi ternyata Lisandro Martinez menit ke-43 harus, atau menit ke-43 detik ke-40 tadi harus diganti Otamendi karena cedera. Dan ini sebenarnya membikin Spanyol semakin punya kekuatan untuk bisa menyerang, apalagi Ikhlas Otamendi masuk, tentunya butuh penyesuaian. Tapi ya balik lagi, tanggung, hal-hal yang tanggung tadi masih dilakukan oleh pemain Spanyol. Jadi Spanyol menyerang terus tapi banyak sia-sianya.
4: Nah itu dia tuh.
5: Jadi menurut saya di babak kedua mereka masih punya beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan, tetapi kemungkinan masih akan mempertahankan 11 pemain awal ini dari Spanyol. Sedangkan untuk dari Argentina sepertinya mereka harus mulai memikirkan apakah mereka mengganti salah satu pemain tengah mereka, karena dari sisi kanan terutama ya ada Tagliafico dan juga Nicolas Gonzalez, dua pemain ini beberapa kali dieksploitasi oleh Yamal, walaupun Yamal juga beberapa kali ketika melakukan crossing, melakukan umpan ke tengah juga ada yang bablasan, ada yang mental gitu. Jadi walaupun belum maksimal sisi itu dieksploitasi oleh Yamal, tapi dua pemain ini berapa kali ketinggalan, bahkan tadi ada foul dilakukan oleh Tagliafico ketika menarik atau menjatuhkan seorang Yamal. Jadi sisi kanan menurut saya harus jadi notis para pemain dari pelatih Argentina sekarang ini, walaupun di sisinya Montiel ini sebenarnya kan biasanya yang dimainin kan Molina ya, tapi kali ini Montiel, tapi di sisi itu justru agak aman karena beberapa kali Cucurella juga mampu menusuk, tapi ya itu tadi apa yang dilakukan tanggung aja gitu. Jadi kalau dari Spanyol sih menurut saya harus meningkatkan cara solusi mereka untuk ketika sudah mencapai sepertiga pertahanan terakhir lawan, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka perbuat gitu. Jadi build up mereka itu tidak sia-sia gitu, karena kalau dari sisi tengah Fabian Ruiz maupun kapten mereka Rodri, menurut saya cukup sudah cukup bagus gitu. Rodri beberapa kali membuka ruang atau memberikan bola itu lebih melebar gitu. Ternyata mereka tidak memaksimalkan bola-bola yang mereka dapat. Sedangkan Argentina nyaris tidak ada serangan, bahkan ada tadi satu counter attack di menit ke 30 atau di menit ke 43 tadi, 44 tadi, tapi counter attack, sorry, di menit ke 37 tadi ada counter attack dari Argentina, tapi ya tidak maksimal karena Messi masih jauh, Julian Alvarez terlalu depan dan sudah berhadapan dengan dua back lawan, jadi bola mentahnya. Jadi Argentina persoalannya ada Gonzalez yang seharusnya menambah kecepatan, tapi counter attack mereka belum terbangun dengan baik. Tapi Spanyol nyerang terus tapi juga sia-sia gitu.
4: Counter attack-nya dari Argentina berarti kurang maksimal ya, masih
5: sangat kurang maksimal.
4: Kalau kemungkinan di babak kedua, apakah Argentina nantinya masih mengandalkan counter attack itu, ataukah nanti lebih ke mengandalkan permainan tengahnya, Bung, seperti dari umpan-umpan yang diberikan oleh Messi juga, Bung?
5: sebenarnya berkaca pada setelah Indonesia menit tadi, Argentina bisa melakukan serangan yang sama intensitasnya yang mulai naik, tetapi konsistensi mereka menguasai bola itu perlu ditingkatkan lagi, karena ketika mereka mau menyerang itu kan harus menguasai bola dulu nih. Nah, mereka sering kali kehilangan bola, sering sekali duel kalah duel segala macam, dan ini menurut saya yang akan jadi, yang akan bisa menjadi persoalan bagi Argentina ketika mereka mencoba melakukan counter attack. Dan seperti saya katakan tadi, ada 3 pemain yang bisa dikatakan, atau 2 pemain yang bisa menjadiin target man di situ. Ada Gonzalez, walaupun Gonzalez bermain lebih ke menyayap ya.
4: Yeah.
5: Ada juga Julian Alvarez di situ, tapi keduanya juga belum menghasilkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi Spanyol, bahkan belum ada shoot on goal. Waktu belum ada gitu. Jadi ini catatan banget bagi Argentina, karena Messi sebenarnya ya Messi dibiarkan tidak terlalu bebas, tapi memang Messi sedikit dikurung gitu. Jadi tidak bisa mengeksplor pertahanan lawan gitu. Yeah. Walaupun beberapa kali sebenarnya Messi sempat lolos memberikan umpan, tapi yang diumpan ini justru kadang-kadang tidak bisa memaksimalkan umpan itu. Nah, ini yang seharusnya ada satu pemain dari Argentina yang bisa mendelay bola, menguasai bola, menarik lawan agar mereka keluar dan mereka bisa melakukan tusukan gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Bung Esto atas analisisnya di jeda babak ini. Nantinya kita akan lanjutkan pertandingan di babak kedua. Silakan beristirahat terlebih dahulu, Bung Esto. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya, Wisnu Wardana. Meskipun sempat diguyur hujan sejak pukul 23 waktu Indonesia Tengah, antusiasme masyarakat untuk mengikuti nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor RRI ND tetap tinggi. Di mana saat ini cuaca telah membaik dan masyarakat terus memadati lokasi kegiatan. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Ricardus Kota. Ricardus, silakan.
1: Baik, Wisnu dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari halaman kantor RRI ND, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan dapat saya laporkan saat ini suasana di lokasi nonton bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 berlangsung cukup meriah dengan dihadiri sekitar ratusan warga sekitar kota ND. Meskipun sebelumnya hujan sempat mengguyur kota ND sejak sekitar pukul 23.00 WITA, cuaca kini telah membaik dan masyarakat akhirnya tadi bisa datang memenuhi kantor halaman kantor RRI ND untuk menyaksikan laga puncak antara timnas Spanyol dan Argentina. Dan dapat saya laporkan hingga pada jeda babak pertama ini di mana skor masih imbang 0-0, nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND ini cukup ramai dengan sorak-sorai penonton terdengar setiap kali kedua tim membangun serangan tadi. Sebagian masyarakat tampak mengenakan atribut tim favoritnya, sementara yang lain menikmati pertandingan bersama keluarga dan teman-teman. Dan saat ini saya sudah bersama salah seorang peserta nonton bareng dengan kakak Chris yang terlihat sudah tiba di tempat nobar tadi sejak pukul 2 pagi. Selamat pagi kakak Chris, kami mengganggu waktu nobarnya sebentar.
2: Selamat pagi, selamat dini hari ya.
1: Ya, selamat dini hari. Bisa saya tanya-tanya sedikit ya, yang membuat abang Chris sendiri memilih datang nonton bareng dan dengar bareng di RRI ND malam ini karena apa?
2: Karena untuk kali ini kan final toh, jadi kita pengen merasakan suasana nuansa nobar dengan euforia yang sangat berbeda di final ini. Jadi ya, saya pengen kesini nonton bareng-bareng dengan teman-teman yang lain.
1: Dan tadi itu sempat turun hujannya cukup lama. Apa yang membuat Abang Chris ini tetap bertahan untuk datang ke lokasi?

pertandingan final Piala Dunia ini, dan juga akan ada door prize yang disediakan didukung oleh BRI Cabang Ende. Hingga laporan ini kami sampaikan, pertandingan masih belum kembali dimulai setelah jeda babak pertama, dan terlihat antusiasme masyarakat tetap tinggi menunggu dimulainya laga selanjutnya. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardo Scotta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, 1000 lebih masyarakat memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta untuk nonton dan dengar bareng yang digelar RRI Yogyakarta. Keseruan babak final antara Spanyol melawan Argentina ini juga dirasakan oleh Pertuni. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta. Dian, silakan.
1: Baik, selamat pagi. Saat ini saya berada di halaman Studio Pro 2 Yogyakarta. Seribu lebih masyarakat tetapi tidak berkumpul untuk menyaksikan atau menyaksikan secara langsung pertandingan sepak bola antara Spanyol dengan Argentina. Dan salah satunya saya saat ini bersama Arif dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Daerah Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Arif.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Mas Arif, tadi ini dini hari pagi, ini kan Jogja dingin, tapi sepertinya kipas-kipas ini. Bagaimana keseruan bola tadi?
2: Ya, ini kipas-kipas ini melambangkan panasnya pertandingan pagi ini, Mas. Karena Spanyol vs Argentina sangat luar biasa, Spanyol mendominasi dan saya mendukung Spanyol. Jadi panasnya ini sebagai simbol bahwa pertandingan ini enggak cuma pertandingan biasa, tapi penentuan final yang Spanyol harus menang.
1: Mungkin di babak kedua ini ada pertambahan gol atau gimana ini?
2: Dengan dominasi Spanyol di babak pertama, semoga babak kedua masih sama, masih kuat dan masih kompak. Jadi ketika ini jadi dan terus, gol-gol harusnya sih muncul. Jadi nggak harus ada perpanjangan waktu dan lain-lain.
1: Baik, terima kasih Mas Arif atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sementara itu mendengar, selain memadati halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, dapat kami informasikan juga selain masyarakat juga nampak antusias dan sehingga berada di luar pagar, berdiri di atas pagar untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga.

0: Kita beralih ke Sintang di mana suasana meriah dan bagi-bagi door prize menyemarakkan nobar yang digelar RRI Sintang di pusat kota Sintang bersama Markas Komando Korem 121 Alam Alabana Wanawai. Laporan langsung selengkapnya disampaikan oleh Taufik Hidayat dari RRI Sintang. Bung Taufik, silakan.
1: Ya, suasana nonton bareng atau nobar yang berada di Kota Sintang saat ini memang dari sejak awal malam hingga pagi hari ini berlangsung cukup meriah. Yang diselenggarakan RRI bersama dengan Korem 121 Alam Bana Wanawai tepatnya di jantung Kota Sintang di lintasan Cikumbang Indonesia. Dan tadi di jeda ini RRI bersama Korem 121 Alam Bana Wanawai juga membagikan berbagai door prize dan hadiah. Salah satu dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang saat ini juga ikut hadir dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang. Bung Sumardi, bagaimana suasana euforia apa yang Anda dapatkan malam hari ini di nobar bersama RRI dan juga Korem di jantung kota ini?
2: Waduh, ini satu momen yang luar biasa dan ini satu kesempatan yang harus kita ambil kesempatan yang sangat penting ini ya, penyelenggaraan Piala Dunia 4 tahun sekali. Ini adalah suatu wadah yang luar biasa yang dihadirkan oleh para penyelenggara RRI dan Korem ya. Bagaimana kemeriahan sepak bola World Cup 2006 ini begitu.

0: begitu meriah, begitu membanggakan bahwa map final ini yang diikuti oleh negara-negara besar dalam semifinalnya, apalagi ini juara yang sangat ditentukan oleh raksasa-raksasa negara pencinta bola.
1: Oke, itu tadi salah satu tanggapan salah satu penonton yang juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sintang, Haji Sumari.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar di dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chile, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Laurent. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Sebaliknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia.

2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Internasional.
1: Ya, pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final babak kedua antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Ada yang sedang melakukan dengar bareng untuk pagi hari ini, mana suaranya? Wah, sepertinya ramai sekali ya. Yang tadi saya pantau itu ada di Jogja, kemudian ada di Cirebon, serta ada di wilayah timur Indonesia seperti di Biak juga sudah ada tadi, serta di banyak sekali tadi ya Wisnu ya. Ada di mana tadi? Ada
1: di ND tadi.
2: Oke. Ya, itu juga hadir beberapa lokasi kali ini di pertandingan babak final Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Spanyol. Skor sementara masih tetap 0-0 di pertandingan babak pertama tadi, meskipun kedua tim silih berganti melakukan serangan. Namun juga skor sampai saat ini di pertandingan babak kedua masih tetap 0-0. Sementara itu pergantian pemain sudah dilakukan oleh Argentina. Di babak pertama tadi ada Otamendi yang masuk menggantikan Lisandro Martinez. Kemudian juga barusan saja ada Paredes yang masuk di kesempatan babak yang kedua ini. Kali ini kick off babak kedua akan dilakukan oleh timnas Spanyol, berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Timnas Argentina saat ini berada di sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini di sektor kiri atau sektor kanan ada Pau Cubarsi, bergeser dia kepada Pedro Porro. Ke depan kali ini menemui Rodri, namun sayang sekali tidak cermat bagaimana tadi Dani Olmo sepertinya ya menguasai bola, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Namun berhasil dicuri lagi kali ini, Lamine Yamal coba untuk melakukan penetrasi namun digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Argentina. Coba dilakukan lagi serangan dari sektor kiri pertahanan Argentina. McAllister tadi ke belakang dia menemui De Paul. Ronald De Paul kali ini, wah, salah umpan Spanyol kali ini, coba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Tendangan langsung dalam gawang namun berhasil digagalkan bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Alex Baena di depan gawang Argentina. Setelah tadi mencoba untuk mencuri bola, umpan, salah umpan yang dilakukan oleh pemain Argentina tadi, tendangannya menyusur tanah, masih dapat diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Argentina kali ini menguasai bola, dibuang saja jauh oleh Emil Martinez tadi melewati garis tengah lapangan, namun berhasil jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Bola dikuasai oleh penjaga Spanyol, Unai Simon kali ini, bergeser dia kepada Kukureya tadi maksudnya, namun ternyata dicuri oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan lini serang Argentina. Bagaimana Ronaldo De Paul tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, namun belakang lagi kali ini ada Messi belakang, masih pemain-pemain Argentina, ada Romero di sana, belakang lagi Romero kepada Otamendi, bergeser lagi ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico di sana. Masih pemain-pemain Argentina menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, ke belakang pada sang jaga gawang Emiliano Martinez yang menekan seragam berwarna hijau-hijau, pendek dia kepada Romero, Cristiano Romero, depan kali ini kepada De Paul. Masih De Paul lagi, kerjasama dia yang dituju kali ini adalah Lionel Messi ternyata, tapi ternyata terjatuh, sayang sekali bukan Lionel Messi tadi nampaknya. Yang dituju adalah Montiel, umpan terobosan tadi namun dapat digagalkan oleh pemain Laporte dari Spanyol, menghasilkan tendangan gawang saja kali ini untuk tendangan sudut ternyata untuk Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Beberapa pemain Argentina sudah masuk ke dalam kotak penalti Spanyol, setidaknya ada sekitar 6-7 pemain Argentina. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Messi, sudah dilakukan kencang-kencang langsung dalam kotak penalti Messi, namun masih menyentuh pemain dari Spanyol sepertinya. Saat lagi akan melakukan tendangan sudut yang kedua nampaknya. Sementara itu masih ada beberapa ketegangan, tendangan gawang sepertinya untuk Spanyol sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol dari sisi kanan ada Cubarsi tadi, geser dia ke belakang. Kali ini masih Cubarsi kepada Rodri, kerja bersama dengan Kubarsi di sektor kanan pertahanan dari Spanyol ke belakang kepada Unai Simon, umpan langsung jauh ke depan yang dituju pada Oriozabal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano Martinez. Pendek saja Emi Martinez kepada Otamendi, bergeser lagi ke kiri, kali ini masih terus mencoba untuk melakukan penetrasi pemain-pemain Argentina di sektor kiri pertahanan mereka, mencoba untuk menyusun skema penyerangan kepada pertahanan dari Spanyol. Kembali lagi ke belakang, kali ini Emiliano Martinez mencoba untuk memancing pemain dari Spanyol, bergeser dia, ada Romero di sana bekerja sama dengan Montiel, namun menyentuh pemain Spanyol, bola tadi lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kanan pertahanan tim Tango. Akan coba dilakukan oleh Montiel sendiri, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Messi yang dituju, bergeser sama dengan McAllister tadi, bergeser ke sebelah kiri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan skema penyerangan, balik lagi pada Otamendi ke belakang, kali ini kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, bergeser ke kanan, ada Romero dan juga Montiel, kali ini masih Montiel mencoba untuk membawa bola, namun terjatuh Montiel tadi setelah terjadi sentuhan dengan Alec Baena. Tendangan De Paul nyata tadi, De Paul yang terjatuh setelah terjadi benturan dengan Alex Baena. Tendangan bebas saja untuk Argentina di sektor kanan pertahanan mereka. Bersiap satu pemain Argentina untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Romero, Cristiano Romero langsung yang dituju ke tengah, kali ini adalah McAllister tadi. McAllister sundul kepada Messi ke depan, dia bergeser kali ini, Julian Alvarez, maksud kami Tagliafico di sana, ke belakang Tagliafico, masih ada main nomor 5 Paredes di sana, geser lagi ke kanan, kali ini pemain nomor 4 Montiel terjatuh, Montiel setelah terjadi sentuhan dengan Alex Baena kembali kali di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, ketika mencoba untuk mengecoh Alex Baena tadi Montiel, namun ternyata berbuah pelanggaran untuk timnas Argentina. Tendangan bebas kali ini untuk Argentina sudah dilakukan oleh De Paul, ke belakang dia, langsung ke depan kali ini, yang dituju tadi adalah McAllister namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Lamine Yamal kali ini menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan di sektor kiri, ke belakang dia Cucurella, kerjasama kali ini dengan Laporte, masih mendekati garis tengah. Kubarsi lagi ke kanan, terjadi satu pelanggaran terhadap pemain Alex Baena tadi dari pemain Argentina, tanpa bola. Nah, terjadi kemelut di lingkaran tengah pertandingan kali ini antara beberapa pemain Argentina dan juga pemain Spanyol, terjatuh lagi bagaimana pemain nomor 5 dari Argentina yaitu Paredes, sepertinya ini melakukan tindakan yang cukup ekspresif ya, dengan melakukan dorongan-dorongan terhadap beberapa pemain dari Spanyol. Nampak kali ini Alex Baena masih berada di dalam lingkaran tengah pertandingan, dikerubungi oleh beberapa pemain untuk mengecek kondisinya. Ternyata Rodri yang terjatuh tadi, nomor punggung 16, sang kapten kesebelasan dari Spanyol. Ya, Leandro Paredes mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini, yang baru saja masuk tadi menggantikan Nico Gonzalez. Paredes di babak yang kedua ini, tendangan bebas sudah dilakukan kali ini, Spanyol menguasai bola di sektor kiri atau sektor kanan pertahanan dari Argentina. Cucurella geser dia ke belakang kali ini, Rodri manfaatkan lebar lapangan ke sektor kanan kali ini. Pedro Porro bergali ke belakang dia, Cucurella kembali kepada Rodri, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Argentina di sana. Bola dikuasai oleh pemain nomor 7 dari Argentina, Ronald De Paul, langsung saja ke tengah kali ini, berhasil dicuri oleh Rodri. Doni Olmo kali ini menguasai bola, tidak cermat Doni Olmo, berhasil dicuri oleh Alexis McAllister di sana. Masih McAllister mencoba membantu serangan, kali ini pemain-pemain Argentina di belakang, Tagliafico tadi umpannya, namun ternyata bola keluar lapangan dan sempat menyentuh pemain dari Spanyol tadi, Dani Olmo nampaknya. Lemparan ke dalam untuk Argentina di sektor kiri pertahanan mereka dilakukan oleh Tagliafico. baik saja. Tagliafico terjatuh tadi, satu pemain Argentina. Paredes yang melempar sepertinya, lempar kepada Tagliafico. Terjatuh Tagliafico tadi ketika akan berebut dengan satu pemain dari Spanyol. Kembali kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan Paredes tadi, berikan kepada jaga gawang Emi Martinez, bergeser ke kanan ada Romero di sana, nomor punggung 13 dibayangi oleh satu pemain dari Spanyol. Geser lagi ada Montiel, terjatuh Montiel, bersentuhan dengan Alex Baena di sektor sebelah kanan lini belakang Argentina. Umpan langsung sudah dilakukan tadi ke tengah, kali ini yang dituju adalah Alex McAllister, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Ke belakang saja, jaga gawang Unai Simon, kali ini bola menguasai, geser dia kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Masih Laporte, ke belakang lagi penjaga gawang Unai Simon, bergeser ke kanan ada Cubarsí di sana. Pau Cubarsí masih membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, bergeser kepada Pedro Porro, ke tengah dia. Kali ini bekerjasama dengan Dani Olmo. Oyarzabal sudah melakukan penetrasi. Oyarzabal langsung dalam kotak penalti. Oyarzabal hampir saja tadi, bagaimana umpan yang coba dilakukan 1-2 antara Oyarzabal dengan Alvarez tadi. Maksud kami Oyarzabal dengan Baena. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Rodri bergeser ke kanan, kali ini dia sektor kanan lini serang dari Spanyol. Lamine Yamal mendekati garis pertahanan Spanyol, namun terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini. Bergeser ke sektor kanan pertahanan ada De Paul tadi, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Spanyol. Dikuasai kembali bola oleh pemain Argentina, tendang langsung jauh dari belakang kepada semenjauh gawang ke depan kali ini, namun jatuh kali ini di lingkaran tengah pertandingan. Satu pemain Spanyol tadi ketika melakukan duel udara terjatuh, masih tergeletak satu pemain Spanyol di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana tadi juga terjadi upaya atau peluang yang didapatkan oleh pemain Spanyol tadi, kerjasama yang cukup baik antara Oyarzabal dengan Ruiz tadi, namun belum berubah skor, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan kali ini Pau Cubarsí bawa bola, umpan langsung ke dalam Dani Olmo, dalam kotak penalti Argentina. Dani Olmo kirim ke dalam kotak penalti Cucurella di sana, tidak berhasil Cucurella. Aduh Cucurella, kalau berhasil jadi lagu seperti Naif. Cucurella meninggalkan, aduh posku, tapi tidak berhasil Cucurella. Masih belum merubah kedudukan, masih terus tetap 0-0. Bagaimana umpan yang sangat ciamik sekali tadi diberikan oleh Dani Olmo, namun lebih cepat tadi pemain Montiel dari Argentina membuang bola sebelum Cucurella mencocor, sehingga tendangan sudut kali ini untuk Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Argentina, tim Tango. Pertandingan makin memanas kali ini. Beberapa kali wasit sempat meniupkan peluit untuk memperingatkan para pemain agar bisa lebih kalem lagi, menjaga sportivitas karena tensinya cukup tinggi kali ini. Sudah dilakukan kali ini, Lamine Yamal membawa bola, bergeser dia kepala Cubarsí ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil sepertinya tadi. Bagaimana umpan dari Pedro Porro kepada Alex Baena, maksud kami, masih meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Argentina. Pergantian pemain sudah disiapkan oleh pelatih Argentina kali ini. Pemain nomor 26 bersiap di pinggir lapangan, yakni Molina menggantikan Montiel. Sama-sama M ya, M to M, Molina to Montiel, or Montiel to Molina. Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI yang mengikuti siaran kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Baru saja saya mendapatkan informasi bahwa cukup ramai ya di sana ya, sampai menutup arus lalu lintas juga. Ini bukti kedekatan RRI kepada masyarakat ya. Selamat mendengarkan siaran kami dan juga mengikuti siaran langsung pertandingan babak final antara Argentina melawan Spanyol di kesempatan dini hari kali ini. Skor sementara masih 0-0. Kembali kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Ada sang kapten yakni Rodri masih menguasai bola, bergeser dia kepada Laporte. Kalau acara TV Laporta di Spanyol adalah Porte ya. Kali ini Spanyol di sisi kiri mencoba untuk membangun serangan. Ada Rodri. Fadri bergeser ke kanan, dia ada Pau Kubarsi. Masih Pau Kubarsi mendekati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Pedro Porro, umpan ke depan, kali ini Lamine Yamal yang dituju, terjatuh Lamine Yamal, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina kali ini dari sektor kanan, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Spanyol, bergeser lagi kepada Pau Kubarsi, ke kanan dia adalah Porte, kemudian masih Pau Kubarsi, geser lagi ke kanan, Pedro Pororo, kalau Pororo itu film anak-anak. Dani Olmo kali ini membawa bola di sektor kanan lini pertahanan atau sektor kiri lini pertahanan dari Argentina. Bekerjasama dengan Lamine Yamal, ada Fabian Ruiz di sana. Masih Argentina, masih Spanyol menguasai bola kali ini. Dani Olmo mendekati garis pertahanan dari Argentina, bekerjasama 1-2 sepertinya. Umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain El Matador Spanyol. Terjatuh satu pemain Spanyol di dekat kotak penalti tadi, bersentuhan dengan pemain Argentina yang juga sudah mendapatkan kartu kuning tadi, Paredes ya, nomor 12 dari Spanyol. Pedro Porro ini posisinya cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas di sektor kanan lini serang dari Spanyol atau sektor kiri mendekat dengan kotak penalti, kurang lebih sekitar ya 5-6 cm. Oh, terlalu pendek kalau 5-6 cm ya, sekitar 1-2 lah, 1-2 meter ini dari kotak penalti. Kita akan tunggu siapa yang akan coba melakukan tendangan bebas dari Spanyol kali ini, karena keuntungan kali ini dimiliki oleh timnas Spanyol. Tendangan bebas di menit 60, akankah ini berubah menjadi gol atau seperti apa? Kita masih sama-sama menantikan. Sementara itu penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez, sedang mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis. Tiga pemain dari Spanyol sedang bersiap, diantaranya ada Oyarzabal, Lamine Yamal, dan juga menor punggung 15 di sana, Alex Baena, bersiap untuk menentukan siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Sudah ditiup peluit oleh sang wasit. Kali ini masih ada tiga pemain dari Spanyol bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ada empat sudah dilakukan, kali ini bersiap melakukan. Lamine Yamal dengan kaki kiri berbentur pada begini, ada Alex Baena di sana dalam kotak penalti, umpan masih dalam, diselamatkan oleh pemain-pemain Argentina, dikejar lagi oleh Alex Baena, namun bola lebih cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Bagaimana tadi pemain nomor 9 dari Julian Alvarez ini berduel dengan Alex Baena. Dua pergantian pemain langsung dilakukan oleh timnas Spanyol. Oyarzabal dan juga Fabian Ruiz keluar di menit 61, digantikan oleh dua pemain juga, yakni Ferran Torres dan juga Pedri. Nah, ini saya mungkin minta pendapat dari Bung Estu dulu ini. Beberapa pergantian pemain ini sudah dilakukan oleh masing-masing tim nasional. Seperti apa dampaknya kira-kira nih, Bung Estu?
1: Ya, kalau dari Spanyol sih dengan mengganti Fabian Ruiz dengan Ferran Torres dan juga Oyarzabal tadi digantikan oleh Pedri, ini kelihatan sekali memang mereka mencoba memaksimalkan serangan mereka agar penyelesaian lebih baik lagi, karena beberapa kali atau bahkan seperti babak pertama tadi mereka mampu menekan sampai sepertiga pertandingan terakhir dari Argentina, tapi seolah-olah apa yang dibangun mereka itu sia-sia, dan ini sepertinya memaksimalkan Ferran Torres di depan untuk bisa menjadi solusi minimal ketika jadi pemantul ada second line seperti Dani Olmo bisa melakukan solusi dan bisa mencetak gol. Dan ini menurut saya salah satu usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari pelatih dari Spanyol. Apalagi kita tahu bahwa Lamine Yamal sebenarnya cukup baik bermain, tetapi masih ada hal yang menurut saya belum terlalu maksimal apa yang dilakukan Lamine Yamal sejauh ini. Walaupun dia sukses mengeksploitasi lini kanan, barisan bertahanan sisi kanan dari Argentina, dan ini sepertinya akan terus dilakukan oleh Spanyol karena mereka sebenarnya secara posisi atau ball position mereka sangat unggul, tetapi balik lagi masih sia-sia usaha mereka, dan sepertinya salah satu yang coba di mereka inginkan adalah memaksimalkan peran seorang Ferran Torres.
2: Oke, baik, dan pertandingan masih terus berlangsung, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
0: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, pertandingan sudah berlangsung 63 menit 02 detik, kedudukan masih tetap 0-0 Kedua pelatih baik Argentina maupun Spanyol, pelatih Argentina Lionel Scaloni dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente sudah mengeluarkan pemain-pemain cadangannya atau menurunkan pencarian kiri Spanyol mencoba menyerang cepat dan mengering pulang berhasil dan menggerak kotak mati. Lepas jembatan menggawang, lepas! Punta dari pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Untung saja tidak terjadi gol, namun terjadi tendangan penjuru. Kami kira satu tendangan yang lepas tadi oleh Dani Olmo dari luar kotak penalti tidak lengket di tangan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Argentina. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Ya, masih melancang-ancang Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Sementara kami lihat dua pemain Spanyol dan Argentina saling dorong-mendorong dan ditegur oleh wasit yang pertandingan. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara Lamine Yamal, pemain yang masih muda beli langsung ke gawang, lepas terjadi kebelot di sana, tahan dengan dari sekitar, mencoba kirim bola dari Pedro, Pedro menurut balik kepada Lamine Yamal, angkat ke gawang, hampir-hampir saudara-saudara, satu sunduran kepala pemain-pemain depan Spanyol tadi, hampir-hampir menggetarkan jala gawang Argentina, dan untung saja masih sempat diheading oleh pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan, ataupun ya, hanya menghasilkan, kami kira hanya menghasilkan tendangan penjuru sudah dilakukan langsung dan kali ini lepas. Kok buat terjadi? Yang terjadi di sana ke langsung saja dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sabu saja bola keluar kotak penalti. Namun datang melihat dari belakang Kukurea tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon permainkan bola tenang-tenang saja dia. Penjaga gawang yang berada di klub Athletic Bilbao ini masih permainkan bola, tenang-tenang saja dia, kodekan pendek saja kepada Pedro Porro ataupun Paul Kubasi, mundur ke belakang jauh lagi kepada Pedro, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, dekat timbul sejenak dia masih menggiring bola, umpan terobosan ke depan, yang itu adalah Lamine Yamal, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol kini ada Kukurea umpan terobosan ke depan, yang tujuh adalah pemain depan, masih menggiring bola dia, angkat dulu kawan, terjadi kop dua di sana, diheading saja oleh pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina ini dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol semakin meregangkan pertandingan babak yang kedua ini dan kini kembali terjadi tendangan penjuru. Siapakah yang melakukan tendangan penjuru? Apakah Lamine Yamal saudara-saudara? Ya, pemain yang memiliki bayaran atau gaji per musim atau per tahunnya sekitar 300 miliar ini langsung keluar gawang. Ternyata dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti. Namun datang lagi Lamine Yamal berketat dan menggiring bola merangsek jantung berdarah angkat keluar gawang. Satu headingan yang luar biasa tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez, satu sundulan kepala yang dilepaskan oleh Ferran Torres sebetulnya memang tepat ataupun mengarah ke gawang, namun sayang seribu sayang bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez dan tentu saja Debbie Fortuna nampaknya masih bertengger di bawah mister gawang Argentina saudara-saudara dan tentu saja selamatlah gawang Argentina belum berubah kedudukan masih tetap 0-0 saudara-saudara. Spanyol terus meningkatkan tempo permainannya dengan mengganti dua pemain tadi, Ferran Torres yang masuk ke lapangan pertandingan dan Pedri menggantikan Fabian Ruiz dan Ayarizabal, ternyata berdampak cukup membahayakan gawang Argentina dan serangan Spanyol nampaknya semakin tajam dan saudara-saudara bergara bersama dengan itu saat ini terjadi hydration break dan tentu saja ini kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua pelatih, baik pelatih yang masih muda dari Argentina yaitu Lionel Scaloni maupun pelatih yang cukup senior dan boleh dikatakan Luis de la Fuente ini adalah mentor dari Lionel Scaloni. Bung Estu, hingga saat ini kedudukan masih bertahan, komentar Anda memasuki pertengahan babak yang kedua.
3: Iya, Spanyol masih
1: persis sama seperti babak pertama, menyerang terus. Tapi hari di babak kedua sebelum hydration break ini, mereka sudah cukup baik dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki 8 shoot dengan 5 on goal-nya. Lalu ada satu peluang big shot yang cukup bagus dari peluang dari dimiliki Spanyol. Dengan memainkan Ferran Torres, sepertinya mereka coba untuk mencari solusi baru bagi tim ini agar bisa minimal umpan-umpan mereka atau peluang-peluang mereka ciptakan tidak sia-sia. Dan ini sepertinya sudah mulai terlihat. Tadi ada satu sundulan yang cukup bagus dari Ferran Torres, hasil akselerasi dari Yamal di menit ke-66, detik ke-20 tadi. Salah satu, menurut saya, salah satu akselerasi atau eksploitasi yang cukup bagus dari seorang Yamal. Dia mampu melewati dua pemain, lalu dengan tipis dia memberikan umpan crossing di depan De Ferran. Sebenarnya melihat permainan Spanyol ini, mereka harus konsisten dengan apa yang sudah mereka lakukan seperti ini. Setelah hydration break nanti atau setelah jeda ini, ada chance, ada peluang dari Spanyol untuk bisa mencetak gol. Karena kalau dilihat cara mereka merangsek ke depan, menciptakan peluang dan melakukan tusukan, dan termasuk mereka memiliki satu trupas yang sangat berhasil, itu menurut saya ini adalah hal yang baik dari Spanyol. Dan mereka mungkin tinggal bahasa halusnya ya, bisa tinggal tunggu waktu saja. Tetapi jeda ini sepertinya dimaksimalkan oleh Argentina. Ada beberapa pemain yang sudah siap dimasukkan, dan sepertinya para pemain bertahan, yang lebih bertahan, akan coba dimasukkan oleh Argentina, termasuk pemain-pemain yang dalam tanda kutip bisa memprovokasi seperti Giuliano Simeone dimainkan. Sepertinya benar Giuliano Simeone dimainkan, menggantikan Cristian Romero, dan juga Rodrigo De Paul digantikan oleh Medina. Ini akan menjadi menarik, karena sebenarnya Simeone ini lebih cenderung menyerang ya, dan ini sepertinya salah satu solusi coba dilakukan oleh Argentina agar mereka bisa keluar dari tekanan ini. Karena memang sejauh ini mereka baru satu touch in box ketika lawannya atau Spanyol sudah 13 kali, shootnya juga belum ada. Dan ini sepertinya coba dimaksimalkan oleh para pemain Argentina agar mereka bisa balik menyerang, ataupun ketika melakukan counter attack bisa lebih maksimal lagi, seperti itu, Bung.
0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali ke lapangan ataupun ke stadion UFC di Amerika Serikat. Kali ini Argentina kembali mencoba menekan pertahanan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola, berarti musuh jinak, ya, umpan ke depan, terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol, tetapi kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, masukkan pendek saja kepada kapten kesebelasan nomor punggung 16 yaitu Rodri permainkan bola kepada Kukurea, dan kali ini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina, pemain nomor punggung 15 kami kira, Casabas nomor 26 masuk kami, nomor punggung 26 Casabas punya petaka di sentarnya, sodorkan bola pendek cepat melewati garis tengah, sudah merobos sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan. Masuk kami, tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano, dan kini kuasa sepenuhnya Emiliano langsung teruskan ke depan. Kuasa bel sepenuhnya ke Tagia Pico, mencoba kirimkan ke depan, kerjasama lagi dekannya masih di lingkar tiga. Oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Emiliano kini permainkan bola di teraca sendiri, tarik belakang lagi, mencoba kirimkan ke depan, cepat menggiring bola. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah, kini masih Argentina kuasa sepenuhnya. Nomor punggung 17 Simeone mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang, umpan ke draft kotak benar, namun tidak ada kawan. Akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol, datang kiri serangan, umpan cepat menggiring bola. Kami lihat umpan tarik ke masuk kepada Tagia Pico di sana, mencoba melakukan tekanan, dia mencoba menggiring bola, tarik ke belakang lagi kepada pemain nomor punggung 20, mencoba melakukan tekanan, ada Max Alister. Alister mundur ke belakang, berikan pendek saja, berputar ke dia, masih kepada Meda, berikan umpan ke depan, berakit kanan, cepat menggiring bola, teruskan menggiring bola, putar ke di sebentar, dia melihat garisnya pada Messi, Messi umpan lagi kepada pemain nomor 17, yaitu Simeone. Simeone salah umpannya, kandas tiga kick Kukurea. Kukurea kini melakukan tekanan, berikan umpan ke depan kepada Rodri. Rodri putar ke di sebentar, tarik ke belakang jauh, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, masih permainkan bola kini, pemain-pemain Spanyol, mencoba serangan kepada Pedri. Pedri teruskan ke depan kepada Dani Olmo. Olmo umpan ke depan, masuk juga kepada Lamine Yamal. Tetapi kali ini Lamine Yamal memang mendapat pengawalan yang sangat ketat dari dua pemain di belakang. Kini berganti ke kanan, Argentina mencoba membungkus serangan kepada Yulian Lopes. Namun kali ini tidak berdaya, kami lihat pemain Julian Alvarez ini karena memang dikawal ketat dua pemain belakang Spanyol dan akhirnya bola kandas ke pemain-pemain Spanyol. Kini Spanyol mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Fubarsi. Fubarsi kotak-kotik sebentar, tarik ke belakang jauh lagi dia. Kuasa bola sepenuhnya kepada Pedro Porro ataupun juga rekannya di sana masih permainkan bola. Mencoba mengirim bola dia, dibayang-bayangi satu pemain Argentina masih berhasil kuasa sepenuhnya. Yaitu Laporte umpan ke belakang, ke depan mencoba melakukan tekanan, menggiring bola mendekati kotak di umpan terbasir ke bawah. Yang dituju tadi adalah pemain depan, ada Pedri ataupun Ferran Torres di sana, tetapi sayang bolanya lebih cepat berjalan berlalu tanpa pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Spanyol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Argentina. Saudara-saudara negara, nampaknya Argentina berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih prestasi terbaik, merebut kembali juara dunia sebagai juara bertahan. Tentu saja peluang ini masih sangat terbuka dan kita nantikan apakah Argentina mampu meraih secara beruntun Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2022 dan 2026, ataukah sebaliknya Spanyol yang juga pernah menjadi juara dunia pada tahun 2010 ketika di final mengalahkan Belanda 1-0. Kita nantikan saat ini terjadi pergantian pemain, Dani Olmo keluar dan juga Baena keluar, saudara-saudara. Ya, dua pemain keluar secara sekaligus digantikan oleh Merino dan William. Ya, Merino dan William, saudara. Nampaknya kedua pelatih sudah mengeluarkan seluruh pemain-pemain cadangannya atau kemampuan pemain-pemain cadangannya untuk mengantisipasi serangan-serangan baik dari Spanyol maupun dari kubu Argentina. Kita nantikan, saudara-saudara, kini terjadi lagi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina dan tentu tendangan bebas untuk kesebelasan Spanyol segera dilakukan pemain nomor punggung 20. Pemain nomor 20 adalah Pedri. Ya, sudah dilakukan, langsung saya berikan pendek cepat dia kepada pemain Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Pedro Porro ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Subasi di kotak-kotik sebentar, dia masih permainkan bola. Subasi tak misalnya umpannya di lingkaran tengah, kini masih Spanyol dengan kostum merah biru, kombinasi ini masih berhasil menguasai bola sebenarnya. Umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 17, kuasa sebenarnya William. Kotak-kotik sebentar, pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan ini mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea, Kukurea kepada kapten, pada berbahaya, menikah nanti, lepas ke belakang kawan. Tembakan lepas mengarah dari Pedri tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan selamatlah gawang kesebelasan Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan kembali dibangun Spanyol melalui pemain lainnya. Berikan pendek saja, berbahaya mereka dari kutak di sebelah dia, angkat ke gawang, lepas, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Sapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan out, lempar ke dalam untuk Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek kepada Ferran Torres, terus lepas kepada keluar. Hampir-hampir saudara, satu tendangan yang keras tadi masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Nanti masuk ke meja, masuk ke sekini pemain Spanyol dan akhirnya bola tadi dibuang saja ke luar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara. Bertubi-tubi Spanyol menggempur gawang Argentina, namun sampai saat ini kami lihat penjaga gawang Emiliano Martinez masih mampu menjinakkan bola dan masih mampu menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain depan Spanyol. Dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Spanyol, segera dilakukan oleh Williams. Kita nantikan ambil ancang-ancang William Junior ini, ya sudah lakukan langsung ke gawang. Ternyata ada sedikit terjadi kesalahpahaman di daerah kontak penalti terjadi dorong-mendorong yang agak sedikit mengkhawatirkan dan nampaknya diulang tendangan penjuru ini oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Slavko Pincik dari Slovenia. Kita nantikan ambil ancang-ancang tendangan penjuru ya. Kembali lagi dilakukan bila langsung ke tengah ke kotak penalti, tetapi tidak ada satupun pemain Argentina maupun pemain Spanyol yang menyentuh bola tadi. Akhirnya meluncur bola tadi seorang diri keluar lapangan pertandingan dan terjadilah kelemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 pertandingan babak final yang sangat menegangkan ini yang berlangsung di Stadion New Jersey Amerika Serikat dan disaksikan lebih dari 80.000 penonton baik pendukung Argentina maupun pendukung tim Matador Spanyol ini. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh Spanyol dengan kostum merah biru ini, gerak tim sejenak dia mundur ke belakang dia kepada Marco Correa. Correa tarik lagi ke belakang dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon tenang-tenang saja dia, geser saja bola ke depan kepada Aymeric Laporte. Laporte permainkan bola di sektor gelandang tengah darahnya sendiri, dibayang-bayang oleh Messi, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Kubarsi. Kubarsi kepada Laporte lagi, masih belum mengarah sebelum ke depan. Messi mencoba menghalangi namun kirimkan kepada Kukurea. Kukurea umpan kepada William, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan Pedri. Pedri kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sektor kanan yang dipicu adalah Poro. Poro umpan ke depan, maksudnya terjadi perebutan berhasil kini Spanyol kuasa bola sebelumnya. Kerjasama lagi dengan Lamine Yamal. Kita ketik sebentar Lamine Yamal ini, mundur lagi jauh ke belakang dia. Kepada Kubarsi lagi, masih darahnya sendiri. Sementara tiga pemain Argentina ada di sana, ada Messi, ada juga kami lihat pemain Julian Alvarez mencoba menghadang bola, namun kali ini Spanyol masih berang bola, berikan pendek saja, cepat menggiring bola, berangsik itu ke tadi, angkat ke belakang, satu tendangan keras tadi dilepaskan saudara oleh pemain Spanyol, membentur pemain belakang Argentina dan tentu saja terjadi tendangan penjuru setelah bola tadi sempat menyentuh ataupun membentur Nicolas Agliafico. Dan tentu saja Agliafico, maksud kami, tentu saja tendangan penjuru lagi untuk Spanyol kali ini dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, Emiliano Martinez nampaknya segera bersiap-siap untuk kembali menyelamatkan tendangan penjuru dari pemain-pemain Spanyol yang terus-menerus menggempur pertahanan Argentina dan hingga saat ini saudara-saudara masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 dan baru saja terjadi pelanggaran dilakukan pemain Argentina nomor punggung 17 saudara-saudara. Pemain Argentina nomor punggung 17 itu Simeone melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Spanyol yaitu pemain nomor punggung 24 Marco Correa, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Saudara-saudara dengar, baik sampai saat ini pertandingan sudah berlangsung 81 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola yang merangsek jantung pertahanan lawan. Melihat tiga resnya sudah dari sektor gelandang kiri pertahanan Argentina, masih kotak-kotak sebentar dia, kami lihat di sana ada Pedro Porro. Porro tarik lagi ke belakang dia kepada Kubarsi. Kubarsi berikan bola pendek ke depan kepada Pedri. Pedri mundur lagi ke belakang, ada Kukurea di situ, melebar ke sektor keluar, berikan kepada William, mencoba merangsek dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mundur lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan pemain Laporte mencoba giring bola, melewati 3.5 sudah, kandas di kaki Alexis. Alexis tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sebenarnya pemain-pemain Spanyol, mencoba menggiring bola, namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Fernandez kah saudara-saudara dari Argentina. Dan kami lihat tadi wasit mengangkat ataupun mengeluarkan satu kartu kuning untuk pemain Argentina, ataukah sebaliknya untuk pemain Spanyol. Kami lihat tadi yang terjatuh adalah pemain Argentina saudara, namun nampaknya tendangan bebas diberikan untuk Spanyol, berarti Enzo Fernandez yang mendapat kartu kuning. Kini kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia, tenang penjaga gawang langsung ke mulut terdekat kotak penalti lawan, namun dicoba dikejar oleh Lamine Yamal, tapi memang laju bola begitu cepat, tanpa sebanding langkah kaki Yamal dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez, penjaga gawang yang berusia 33 tahun ini, ya, yang bernaung di bawah klub Aston Villa. Kita nantikan, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan melalui penjaga gawang. Langsung saja kirimkan ke depan, yang dituju dasar pergerakan di sana. Ada Nicolas kirimkan ke depan, umpan terlalu salah, umpannya untung saja tidak berhasil dikabit oleh pemain-pemain Spanyol. Namun datang lagi serbuan dari pemain-pemain Spanyol, berbahaya ada di sana. Kami lihat pemain terkutak kali sebentar, dia berikan keberdayaan Yamal, mencoba ke sebelah sebenarnya. Pemain yang berusia 18 tahun ini mundur ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, masih kutak kali sebentar. Ada pemain Kubarsi mundur ke belakang lagi kepada Laporte melebar kepada Kukurea melebar kepada William mencoba menggiring bola. Oh, namun terjatuh, tapi bukan pelanggaran. Kini Argentina mencoba bangun serangan melalui kepada Messi, mencoba kotak kedik sebentar, dia kapten kesebelasan dari kesebelasan Argentina ini, umpan terobosan ke depan. Namun dengan cepat bola tadi diselamatkan pemain belakang dari Spanyol, yaitu pemain nomor 14 bekas sebelumnya, langsung kirimkan ke depan Rodri ataupun Laporte, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara bergara dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Spanyol, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol dari sektor lingkaran tengah saudaranya sendiri. Dan saudara-saudara, kita nantikan kembali lagi serangan dibangun ataupun tendangan bebas dilakukan umpan Spanyol, langsung kirimkan ke tengah, kerjasama lagi dia dengan Rodri umpan ke depan kepada Lamine Yamal ataupun juga Pedro yang main ke depan ini kepada Lamine Yamal, mencoba menggerbal Lamine Yamal, umpan terobosan berbahaya, angkat Torres tahan dengan dekat, kali ini disontek saja ke kanan, bola tadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Spanyol dari sektor back kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang kembali lempar ke dalam? Nampaknya pemain nomor 22, Paul Kubarsi, ambil ancang-ancang dia. Ada 3 pemain Spanyol di situ, langsung mundur ke belakang saja, berikan kepada pemain Pedro umpan ke depan lagi kepada Subarsi, kembalikan kepada Pedro lagi, umpan ke depan, dia cepat menggiring bola kepada Rodri, kapten kesebelasan Spanyol, melebar ke sektor kiri, ada Kukurea di situ, mendekati dari kotak Benati, si rambut gondrong ini tarik ke belakang cepat, melakukan tekanan, dia kerjasama lagi dengan pemain ber-14 yaitu Laporte masih mencari kawan yang berdiri bebas, mundur ke belakang, kembali lagi kirimkan tepat jam memegang sejauh, kali ini keluar bolanya meninggalkan lapangan pertandingan saudara-saudara, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol. Dan pertandingan babak yang kedua ini nampaknya sudah berlangsung 85 menit. Kini kembali ada William mencoba mendekat jarak Kodafdi dari sektor sebelah kanan, lepas tembakan tidak jadi, akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Argentina. Namun datang lagi serangan dari sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain belakang yaitu Pedri, namun dari jarak yang cukup jauh Pedri memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Saudara bergar 85 menit 52 detik, kedudukan masih tetap 0-0, Spanyol dan kesebelasan Argentina yang tampil di babak final Gelaran Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New Era Amerika Serikat. Dan baiklah, untuk laporan selanjutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
3: Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 86 17 detik. Artinya hanya menyisakan sekitar 4 menit lagi waktu normal. Dan sementara itu saudara pendengar, saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, baru saja sebuah upaya tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain Ferran Torres tadi. Namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis di samping kiri gawang dari Argentina. Dan baik saudara pendengar, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Sudah ditendang bola tinggi datangnya melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola-bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Pau Kubarsi kali ini membawa bola menggiring ke depan kali ini. Umpan saja ke belakang kepada Lamine Yamal. Lebarkan bola ke tengah kali ini. Pedri kali ini menguasai bola. Masih Pedri. Umpan lagi ke depan kepada Pau Kubarsi, lebarkan ke sektor sebelah kiri. Kali ini ada Nico Williams. umpan tarik ke belakang kepada Kukurea, berikan ke tengah kepada Rodri, kali ini Rodri, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, kali ini kembalikan pada Rodri, lebar lagi ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams, berikan lagi kepada Pedri, masih mencoba membuka pertahanan kali ini Spanyol. Upaya tadi kembali Lamine Yamal, kali ini masih utak-atik dia, Lamine Yamal mendekati kotak penalti dari Argentina, masih Lamine Yamal berputar-putar dia, berikan ke tengah kepada Rodri, Rodri lebarkan ke sektor sebelah kiri ada Nico Williams, masih Nico Williams berusaha merangsek tadi ke dalam kotak penalti, namun bola berhasil direbut tadi oleh Nahuel Malouina, tendang saja bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, sudah dilakukan kali ini, masih Pedri kali ini menguasai bola, umpan ke belakang kali ini kepada Pau Kubarsi, masih Pau Kubarsi, tengah kepada Rodri, masih Rodri, sebuah tendangan, masih belum menemui sasaran tendangan dari pemain Manchester City berusia 30 tahun tersebut, karena tendangannya tadi memanfaatkan umpan dari Pau Kubarsi, masih melambung tinggi di atas Mister Gawang Argentina, dan tidak merubah skor, saat ini masih 0-0 dan sudah memasuki menit 89 menuju menit 90 di babak yang kedua ini. Kali ini kembali Spanyol mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri, Nico Williams disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki Lionel Messi, berputar-putar dia, disapu saja bola oleh Kukurea tadi. Lemparan ke dalam bagi Argentina, masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara itu saudara pendengar, di pinggir lapangan nampaknya akan kembali, maksud kami saat ini waktu yang diberikan tambahan adalah sekitar 4 menit. Artinya pertandingan saat ini hanya menyisakan sekitar 4 menit saja. Dan apabila belum ada gol, maka akan dilanjutkan oleh ataupun dilanjutkan ke babak extra time 15 menit. Saudara pendengar, saat ini bola di kaki Emiliano Martinez, tendang saja bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, disundul saja tadi oleh Rodri, kembali jatuh di kaki Alexis McAllister, kali ini Lionel Messi menguasai bola, terjatuh Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran, tendang saja bola, membentur wasit tadi, nampaknya terjatuh Lionel Messi, masih kita nantikan Lionel Messi, kapten Argentina yang kini sudah berusia 39 tahun, nampaknya tadi berbenturan dengan pemain Spanyol. Masih kita nantikan saudara pendengar.

0: hampir saja mampu diamankan tadi sebuah umpan tarik. Kali ini Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Nico Williams dari sisi belakang kanan terlepaskan tendangan. Oh, masih mampu diblok tadi. Masih mampu diblok oleh Emiliano Martinez. Sebuah benturan lagi-lagi terjadi. Oh, sebuah kerugian bagi Argentina karena wasit Slavko Vincic nampaknya langsung mengeluarkan strike card atau strike red card atau kartu merah langsung yang diberikan kepada Enzo Fernandez setelah melakukan pelanggaran yang cukup keras kepada Pau Cubarsí. Enzo Fernandez harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar keras tadi Pau Cubarsí. Sudah memasuki menit 3 menuju menit ke-4 di extra time di babak yang kedua ini. Nampaknya masih mengalami sedikit cedera Pau Cubarsí dan sudah mendapatkan perawatan medis, sudah mampu bangkit kembali Pau Cubarsí. Harus bermain 10 orang di sisa-sisa waktu normal di babak yang kedua ini Argentina. Sementara itu di tengah lapangan masih nampak berdiskusi Kapten Argentina Lionel Messi dengan wasit Slavko Vincic. Sebuah kerugian karena Enzo Fernandez harus meninggalkan lapangan pertandingan setelah mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap Pau Cubarsí. Masih kita nantikan. Sementara itu perawatan medis masih coba dilakukan kepada Pau Cubarsí. Ya, Bung Estu, ini seperti apa ini setelah Argentina bermain dengan 10 orang ini, Bung Estu?
1: Iya, yang pasti Emiliano Martinez main sangat bagus, tapi kehilangan satu pemain Enzo Martinez juga akan sangat riskan terjadi. Dan itu tadi merupakan pelanggaran yang sangat keras tadi mengganjal kaki Pau Cubarsí. Tetapi dari tadi memang Enzo Fernandez berapa kali melakukan dalam tanda kutip provokasi-provokasi yang membuat lawan harus sedikit emosi. Tetapi kali ini dia melakukan sebuah pelanggaran yang menurut saya sangat fatal ya, karena dia mengganjal kaki dan memang layak mendapatkan kartu merah atau dia mendapatkan kartu kuning kedua di laga ini langsung berubah kartu merah. Dan ini terus terang akan merugikan, walaupun sejauh ini Emi Martinez sudah melakukan 9 save di babak kedua dan itu sebuah catatan yang sangat menarik bagi Argentina atau bagi membuat frustasi para pemain depan dari Spanyol pastinya. Dan ini sisa-sisa waktu yang coba dimasukkan ke pemain Spanyol termasuk tadi Ferran Torres. Tapi Argentina tampaknya justru dengan tertinggal ini mereka bisa makin bersemangat.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali terjadi pelanggaran yang berjarak cukup dekat dari luar kotak penalti Argentina. Ferran Torres tadi nampaknya mendapatkan pelanggaran dari Paredes tadi nampaknya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup ideal dari luar kotak penalti, jarak yang tidak begitu jauh. Sebuah tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas yang berjarak sekitar 3 meter dari luar kotak penalti. Sudah ada Lamine Yamal dan juga Mikel Merino nampaknya di sana. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang kedua ini.

Sementara ada 4 pemain dari Spanyol yang saat ini sudah berada di dalam kotak penalti Argentina. Ada Pedro Porro juga di sana. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Masih konsentrasi Lamine Yamal dan Pedro Porro. Sementara pemain Argentina, sekitar 4 pemain Argentina juga sudah membuat pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari luar kotak penalti. Bersiap-siap. Masih Lamine Yamal. Lamine Yamal sudah dilakukan sebuah tendangan bebas tadi. Hampir saja tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lamine Yamal tadi menyasar tiang dekat di sisi sebelah kiri, namun tadi masih mampu diblok tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Dan kesana bersamaan dengan momen tersebut, wasit Slavko Vincic asal Slovenia meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kami lanjutkan laporan pandangan mata pertandingan antara Spanyol menghadapi Argentina pada final Piala Dunia 2026, di mana akan dilanjutkan di babak extra time, namun terlebih dahulu akan dibahas pertandingan di babak kedua ini oleh Bung Wisnu. Bung Wisnu, silakan.

0: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Yanto atas laporan pandangan matanya di babak kedua ini. Dan pendengar, kini telah memasuki babak full time ya. Dan tadi kita telah mendengarkan juga dan juga melihat bahwasannya kedua tim masih terpantau masih 0-0 ini. Bagaimana Bung Estu melihat pertandingan kali ini, Bung Estu?
1: Iya, Spanyol bermain lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Mereka, serangan mereka banyak yang menghasilkan peluang-peluang, bahkan
0: ya,
1: berapa kali tendangan mereka di kotak, sebanyak 6 sepakan di kotak, on goal dengan sepakan yang bagus. Bahkan kalau kita lihat dari 90 menit plus 7 tadi atau plus 8 menit tadi, ada beberapa kali tendangan, dan di babak kedua ini saja mereka sudah melakukan 15 kali shoot dengan ya, 10 shoot on goal, lawannya 0 ya Argentina. Tapi kali ini memang tidak sia-sia sebenarnya usaha-usaha para pemain Spanyol, tidak sebaik babak pertama tadi. Tapi memang Emiliano Martinez bermain sangat luar biasa. 90 atau 45 plus 8 menit tadi dia melakukan ya, 10 save.
0: Nah,
1: menurut saya sebuah catatan yang sangat luar biasa bagi bagi kiper Argentina ini. Jadi
0: ya,
1: ini yang membuat mungkin ancaman frustrasi para pemain Spanyol nyata sekali. Tapi Spanyol sebenarnya ketika memasukkan Ferran Torres cukup terbuka ya peluangnya
0: ya,
1: mereka lebih bagus. Yang pasti Ferran Torres bisa membuka ruang, bisa beberapa kali ketika mendapatkan umpan crossing bisa memaksimalkan, termasuk tadi ada sundulan. Dan menariknya adalah Yamal ada teman baru lah istilahnya di situ, ketika beberapa pemain seperti Nico Williams juga ya, membantu merangsek. Wah, tadi salah satunya adalah tendangan Nico Williams yang berhasil ditepis oleh Emi Martinez tadi. Tapi memang sejauh ini atau khusus di babak kedua ini memang Emi Martinez sangat luar biasa
0: ya,
1: penampilannya. Bukan hanya sekedar 10 save yang dilakukan, tapi dia pergerakan-pergerakan dia juga berapa kali membuat istilahnya membuat tenang para pemain bertahan mereka, apalagi mereka harus bermain 10 orang. Mereka sudah mengganti 2 center back utama mereka. Tadi Lisandro Martinez di babak pertama sudah diganti, lalu ada Cristian Romero juga diganti, Facundo Medina. Walaupun memang pergantiannya tidak mengurangi taktik karena sama-sama pemain bertahan dengan posisi center back,
0: ya,
1: tapi memang Emiliano Martinez membuat tenang para pemain mereka, pemain belakang mereka. Dan ini kalau di extra time ini masih ya terjadi seperti itu, bisa jadi yeah, para pemain dari Spanyol frustrasi dengan keadaan. Tetapi balik lagi, Spanyol masih punya peluang untuk terus memainkan serangan-serangan mereka. Masih punya Yamal, masih ada Ferran Torres, dan ini sepertinya masih akan cukup dipertahankan untuk serangan babak kedua. Tetapi kalau bicara pengalaman, extra time yeah, adalah milik Argentina.
0: Oke. Okay.
1: Dari di babak gugur mereka beberapa kali menjalani extra time seperti lawan Cape Verde, seperti lawan Swiss. Jadi secara pengalaman, secara kebiasaan, atau dia punya hal yang lebih dibandingkan Spanyol yang selalu mulus ya di perjalanan di babak gugur. Dan ini menurut saya juga akan menjadi nilai plus bagi Argentina, walaupun mereka terus diserang. Tetapi Spanyol juga dengan masuknya Torres, Ferran Torres tadi, menurut saya juga salah satu solusi yang bagus.
0: Ya.
1: Apalagi Nico Williams juga sangat agresif sekali ketika melakukan serangan. Dan kita perlu tahu bahwa keberanian seorang Nico Williams melakukan tusukan, lalu melakukan shooting dari kotak 16 yang seperti yang dilakukan tadi, ini menurut saya salah satu hal yang memang harus dilakukan, dan ini bisa mengejutkan bagi para pemain dari Argentina ya, sendiri.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pendengar, kita langsung saja menuju ke babak extra time. Sepertinya kita akan segera dimulai untuk pertandingannya. Bung Tomo dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar, extra time di babak yang pertama, kick-off-nya baru saja dimulai. Dan saat ini bola berada di kaki para pemain Spanyol dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rodri tadi lebarkan bola ke sektor sebelah kiri kepada Cucurea, umpan pendek kepada Pedri. Kali ini Pedri lebarkan bola ke sebelah kanan, ada Pedro Porro di sana, berikan kepada Lamine Yamal, kembalikan kepada Pedro Porro, pendek kepada Rodri, lebarkan kali ini bola ke sektor sebelah kiri, di sana ada Nico Williams, tarik mundur ke belakang kepada Cucurea, Masih Cucurella, kembalikan kepada Nico Williams. Tarik mundur lagi ke belakang, kali ini kepada pemain Kubarsi kali ini. Melebar kali ini melebar ke sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal. Pendek saja belikan kepada Pedro Porro. Masih Lamine Yamal kembalikan pada Pedro Porro lagi. Ke depan kepada Ferran Torres, mampu direbut oleh para pemain Argentina tadi, terjatuh Nicola Tagliafico tadi, bertabrakan dengan Pedro Porro tadi nampaknya. Sebuah insiden tadi terjadi, namun wasit tidak menganggap sebuah pelanggaran yang keras. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Emiliano Martinez, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez, tendangan bebas sudah dilakukan, lambung tinggi datangnya bola, menyasar sektor sebelah kiri namun tidak mampu dijangkau tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Spanyol. Ya baik saudara-saudara, apabila

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada pupu snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: kenapa aku belum dihapus? Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Viaya di Spada hari ini Senin 20 Juli 2026 sampai jam 10 pagi.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Selamat pagi teman Pro 2. Kita buka pada hari ini dengan informasi yang pasti dari Piala Dunia 2026 ya. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 tadi udah ikutan nobar barengan sama kita di lapangan Kebumen Kota Cirebon ya, pasti udah tahu siapa pemenangnya ya. Jadi tim nasional Spanyol berhak menyandang bintang kedua gitu ya, sebagai ornamen tambahan di atas emblem seragam mereka setelah menjuarai Piala Dunia 2026. Nah, Spanyol nih sukses ngalahin Argentina dengan skor tipis ya, 1-0 di partai final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife. Itu adalah di New Jersey, Amerika Serikat sana. Barusan aja kelar tahun Pro 2 ya. Dan gol dari Spanyol ini dipersembahkan sama Ferran Torres di babak tambahan waktu kedua ya. Jadi penentu kemenangan Spanyol atas Argentina yang harus bermain dengan 10 pemain karena Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Akhirnya Spanyol sekarang mengoleksi 2 trofi Piala Dunia ya, setelah menjuarai edisi 2010 waktu itu ya, kalau gak salah, di Afrika Selatan. Jadi sekarang Spanyol itu setara sama Uruguay, terus juga Prancis yang juga sama-sama 2 kali menjuarai Piala Dunia masing-masing di tahun 1930, 1950, 1998, dan 2018 teman Pro 2. Brazil yang harus angkat kaki lebih dulu dari Piala Dunia 2026 ya, di babak 16 besar, tercatat masih menjadi tim tersukses dalam hajatan sepak bola terbesar sejagat ini dengan koleksinya adalah 5 trofi juara. Dan itu adalah di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan terakhir adalah sudah 20-an tahun lebih ya, yaitu di tahun 2002 teman Pro 2. Kemudian disusul Jerman yang 4 kali pernah menjuarai Piala Dunia gitu ya. Terus ada Argentina 3 kali menjuarai Piala Dunia. Kemudian Uruguay, Prancis, dan juga Spanyol sama-sama meraih 2 kali juara Piala Dunia. Kemudian Inggris nih baru sekali di tahun 1966 ya. Nah, kalau misalnya kita kebahas tentang kemenangan Spanyol hari ini, banyak banget yang bahas mitos-mitosnya gitu ya. Wah, emang kalau juara tuh gak bisa back to back? Kebuktikan Argentina gak juara tahun ini ya, katanya begitu teman Pro 2. Gimana kalau kamu percaya gak sama mitos-mitos kayak gitu teman Pro 2? Nanti Via masih bakal update lagi ya, masih membahas tentang Piala Dunia 2026, tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Cirebon, teman terbaik kamu masih ngebahas event yang barusan aja kelar subuh tadi, teman Pro2 ya. Ternyata kalau misalnya jadi jawara di Piala Dunia gitu ya, bisa membawa pulang hadiah itu bukan cuma bawa trofi emas aja ya. Jadi FIFA ternyata udah nyiapin uang senilai 50 juta dolar Amerika Serikat, dan tahun ini adalah hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamen gitu ya. Kalau misalnya di tahun 2022 Argentina itu berhasil bawa pulang uang sebesar 42 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian kalau di 2018 ternyata lebih kecil lagi ya. Prancis dapetin 38 juta dolar Amerika Serikat, teman Pro2. Kemudian raihan paling sedikit tentu lebih lama lagi ya. Tahun 1982, 2,2 juta dolar Amerika Serikat berhasil dibawa pulang sama Italia. Nah, kira-kira berapa rupiah gitu ya, tinggal dikaliin aja sama kursnya sekarang ya. Jadi 50 juta dolar Amerika Serikat hadiah tahun ini dikali kurang lebih berapa? 18 ribu gitu ya. Wow, gak cuma lumayan aja tapi emang banyak ya. Nah, terus dari mana uang ini didapatkan gitu ya? Ternyata dari hak siar, sponsor, penjualan tiket, dan juga aktivitas komersial lainnya, teman Pro2. Dan biarpun baru digelar dari tahun 1930 ya, ternyata baru pada 1982 itu juara dan peserta lainnya itu mendapatkan hadiah. Jadi jeda waktu kurang lebih 50 tahun ya baru dapat hadiah nih, teman Pro2. Nah, kalau misalnya di Piala Dunia 2026 ya, tiap negara itu mendapatkan setidaknya 9 juta dolar Amerika Serikat. Seperti itu, teman Pro2. Pasti udah penasaran siapa yang berhasil bawa pulang penghargaan sepatu emas ya atau golden boot. Jadi ini ternyata diraih sama penyerang timnas Perancis ya, yaitu Kylian Mbappe, yang di Piala Dunia 2026 itu finish sebagai pencetak gol terbanyak selama turnamen ini berlangsung. Jadi Mbappe ini berhasil mengoleksi 10 gol ya, unggul dibandingin sama Lionel Messi yang harus puas di posisi kedua dengan capaian 8 gol gitu ya. Nah, kepastian Mbappe jadi top skor diperoleh setelah Messi gagal nambah koleksi golnya di laga final hari ini. Nah, hasil tersebut bikin kapten Argentina itu nggak bisa ngejar torehan gol sang bintang Perancis yaitu Kylian Mbappe, teman Pro2. Nah, kalau kita bahas Mbappe ya, ini sepanjang turnamen tahun ini tampil konsisten ya dengan jadi tumpuan lini serang Perancis. Nah, biarpun kemarin ini Perancis gagal angkat trofi juara gitu ya. Nah, penyerang berusia 27 tahun ini tetap berhasil mengukuhkan diri sebagai pemain paling produktif di Piala Dunia 2026. Sementara itu Messi mengakhiri turnamen sebagai runner up gitu ya setelah mencatatkan 8 gol. Kemudian di posisi ketiga atau peringkat ketiga jadi milik gelandang Inggris yaitu Jude Bellingham yang mencatatkan 7 gol dan unggul dalam penilaian FIFA atas Erling Haaland yang juga mengemas 7 gol. Nah, ini karena si Jude Bellingham ini biasanya ada kayak ngasih assist gol gitu, teman Pro2 ya. Baiklah, kita harus ngucapin selamat ke dua negara berarti ya. Spanyol dan juga Prancis karena Mbappe berhasil meraih sepatu emas di Piala Dunia 2026.

Masih di Spada, soal pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas banyak sekali mengenai World Cup 2026 gitu ya. Sekarang kita beralih ke informasi yang satu ini, masih seputar olahraga juga tapi beda lokasi ya. Ini adalah di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Indramayu yang melaksanakan kegiatan pembukaan pekan olahraga dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini ya. Jadi kemarin hari Sabtu kegiatan ini udah diikuti sama jajaran petugas dan juga warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Indramayu ya. Jadi katanya kalau di sana ini kemarin berlangsung penuh antusias gitu ya, dan juga semangat kebersamaan teman Pro 2. Dan terus dalam sambutannya ya, Kalapas kelas 2B Indramayu yaitu Ferry Bertoni bilang kalau kegiatan olahraga itu jadi salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan membangun karakter positif buat WBP alias warga binaan pemasyarakatan gitu ya, sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan warga binaan teman Pro 2. Nah terus di sana itu cabang olahraganya ada futsal gitu ya, yang pertama kali digelar ini mempertemukan tim petugas melawan tim warga binaan gitu. Kemudian pertandingan ini kemarin berlangsung meriah gitu ya, sportif, penuh semangat. Ini mencerminkan nilai kebersamaan dan juga hubungan yang harmonis antara petugas dan juga warga binaan. Dan di pekan olahraga dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini ya, bakal menghadirkan beragam perlombaan olahraga yang melibatkan petugas dan WBP. Jadi selain jadi ajang memeriahkan hari kemerdekaan, kegiatan ini juga diharapkan gitu ya, bisa memperkuat solidaritas, meningkatkan kesehatan, dan juga menciptakan lingkungan pemasyarakat yang kondusif dan juga penuh kebersamaan teman Pro 2. Ini Juli udah menggelar pekan olahraga gitu ya, karena udah mulai kick off duluan ya. Harapannya nanti tanggal 17 mungkin tinggal upacara aja gitu, bagi-bagi aja gitu ya, door prize. Gimana kalau di lingkungan kamu nih teman Pro 2, udah mulaikah buat menyambut 17 Agustus 2026? Ya berarti mulai dari sekarang minimal kalau di rumah udah dicari lagi gitu ya benderanya, karena kan kita wajib memasang bendera merah putih di setiap hari kemerdekaan kita ya. Baiklah, nanti Sepadanya masih akan bagi-bagi informasi lagi ya, dan juga playlist lagu yang siap menemani kamu beraktivitas pagi hari ini. Kayak lagu yang satu ini ya, sebenarnya ini adalah lagunya Siloam Seven tapi kemudian di recycle sama Soul Vibe. Ini dia, Sahabat Sejati.